0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pernah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
2: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
3: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini, kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama, 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
2: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya

0: oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
1: Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
2: Kenapa kami hadir di sini, bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
6: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
5: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
6: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
7: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu.

0: dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20%, karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
1: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya, dijelaskan Rian, akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
2: Postur APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh gini.
3: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
2: Itu.
1: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat, tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
6: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau Astacita. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra Raidel Toiran menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
8: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap lalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi nanti atau nanti jam 8 pagi kami akan hadirkan pendengar untuk sidang begitu ya. Ada informasi sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI begitu ya, yang hari ini nanti akan kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda begitu ya. Dan kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bu Wira.
1: Selamat pagi Mbak Dini.
0: Selamat pagi Bu Wira.
1: Salam Pramuka.
0: Hari Pramuka hari ini ya.
1: Ya, selamat hari Pramuka.
0: Ya.
1: 14 Agustus 1961. Mm-hmm. 2026. Ke-65 tahun.
0: Oh, benar.
1: Kami Pramuka Indonesia. Mm-hmm. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Satya ku dharmakan, dharma ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia tanah airku, kami janji pandumu.
0: Oh, hafal ya. Dulu Dini tuh kalau lagi sekolah itu ini Bu, pramuka, praja muda karana gitu.
1: Oh,
0: dulu
1: iya,
0: lagi
1: pramuka,
0: sekolah ya.
1: Tepuk pramuka, oh, pramuka, oh. Pramuka, praja
0: ya?
1: Muda karana. Kemarin tuh ulta putri saya juga.
0: Oh baik, sama ulang tahun.
1: Ya, sekian.
0: Oke.
1: Tadi setelah kami dari Pramuka, mm-hmm. sudah nyanyi, sudah tepuk Pramuka. Mm-hmm. Tadi itu kan Mbak Didi sempat bahas mengenai rumah kan.
0: Iya, benar.
1: Sekarang memikirkan lebih baik kontrak daripada beli rumah karena mahal.
0: Iya. Ini berdasarkan survei ya, bukan berdasarkan Dini.
1: Bah, kalau menurut saya, ya asasi anak-anak jajah sekarang pemikiran mereka ke situ. Cuman yang kita yang sudah berpengalaman juga di pada saat itu, bayangin aja Mbak, saya ambil rumah itu dari gaji suami 900 ribu loh. Mau gak mau kita harus ngambil, karena kontrak gini, kontrak sekarang kan mahal 1 tahun.
0: Okay.
1: Kalau yang pagar apa tuh yang paling itu 12 juta sekian gitu kan. Yang paling termurah itu 7 juta ya, kalau barangkali gak tahu lagi kalau tipe-tipe rumah yang biasa yang di perkampungan gitu kan, gak tahu harganya. Nah, kalau kita mikir-mikir, itu kan dalam setahun aja mengeluarkan dana sekian besar, 7 atau 10 juta. Kalau mereka baru sekarang orang kontrak itu mereka nggak mau untuk 1 tahun, itu 2 tahun mereka menerima kontrakan itu.
0: Baik.
1: Dari zaman sekarang, nah harga tuh semakin mahal. Kalau pemikiran jajah sekarang, kalau mereka begini ya hak mereka, terserah. Tapi kalau dipikir-pikir, kita kalkulasi, kita harus nekat, kita harus nekat ngambil rumah. Kalau kita nggak ngambil rumah, kapan lagi gitu loh? Kita jangan nanti baru 1 tahun aman. Nanti mikir lagi cari uang sekian, baik kalau kita menemukan dana yang begitu cepat segitu kan. Jadi menurut saya dipikir-pikir dulu loh. Begitu saja Mbak Dini.
0: Baik Bu Wira.
1: Macam saya untuk Mbak Dini, semoga selalu untuk angkasawan-angkasawati semua yang lagi bertugas bersama Kepala RRI juga. Semoga sehat selalu. Mas Arif yang sudah naik jabatan, semoga Mas Arif tambah sukses. Dan Mbak Dini juga akan naik jabatan mengikuti para penyiar lainnya. Amin. Terima kasih, selamat jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wira. Semangat, sehat selalu. Selamat ulang tahun juga untuk putrinya Bu Wira. Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang membahagiakan begitu ya. Oke, Dini siapa lagi? Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Dini.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan. Kok lagi lemes sih Pak Ahmad Irwan? Pasti belum makan ini.
2: Udah
0: sarapan ya?
2: Ngopi dulu, udah 2 kali tadi sebelum mutiara pagi kan ngopi dulu. Sekarang udah ngopi, jadi udah 2 kali.
0: Udah 2 kali, baik, luar biasa ya. Ngopi aja harus 2 kali.
2: Ya, Mbak, cuman sarapan baru lontong, habis 2 barusan teh lontong.
0: Baik.
2: Nah, sambil melihat ini apa pasang-pasang itu apa bendera-bendera ini merah putih.
0: Merah putih. Udah pasang bendera tapi ya?
2: Ah, pasang 1 aja depan rumah.
0: Baik.
2: Tadi baru bicara masalah rumah ya.
0: Iya.
2: Memang saya sampai saat ini walaupun tinggal di rumah sederhana, nggak ada urusan dengan BTN. Jadi yeah. apa enggak, aduh ini setelan rumah bisa enggak itu kan. Mm-hmm. Terus begini Mbak Dini, mm-hmm. itu salah satunya hidup yang paling nyaman yeah. yang saya rasakan kah, walaupun hidup sederhana enggak punya urusan dengan apa urusan tidak urusan dengan perbankan, tidak punya urusan di kolektor, tidak mm-hmm. urusan dengan nyaman walaupun hanya sekedar hidup sederhana mm-hmm. itu kan salah satunya seperti itu. Justru kalau mm-hmm. saya dari dulu juga dihindari hal ya memang tidak menyerahkan juga yang banyak kebutuhan ya pastilah apapun juga itu kebutuhan. Tetapi di sini kalau saya prinsip dasarnya kebutuhan disesuaikan dengan misalnya kemampuan. Soalnya saya mau sih punya mobil bagus, punya motor yang bagus. Tapi kemampuannya sebenarnya punya sepeda motor jadul juga disyukuri badan ini nikmat karena tidak ada urusan di kolektor, enggak tiap bulan mikir bulusan kendaraan motor enggak. Jadi walaupun misalkan di rumah ya kadal, tapi kenikmatan itu Mbak Nini bukan rumah mewah atau rumah atau berarti mobil mah, tapi kenikmatan yang saya rasakan hidup sederhana seperti sekarang ini nikmat. Kalau nikmat itu kan kalau ketemu saja macam pabai ayi ala irumbi kumat tuh kan bernikmat apalagi di angkot
0: kan benar itu
2: Mbak Nini ya itu jadi itulah mungkin saya sendiri ya jadi baik. Hidup dalam kesederhanaan misalkan anak-anak pada jauh, istri nggak ada, hidup sudah nikmat, rasanya nikmati Mbak Dini ya. Makasih Mbak Dini, yuk.
0: Terima kasih, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang setiap orang itu punya rasa nyamannya sendiri-sendiri, rasa nyamannya masing-masing begitu ya. Karena memang Gen Z ini ya berdasarkan data dari BPS ya, mendengar saat ini memang banyak yang memilih untuk kontrak atau beli rumah ya, daripada membeli, karena harga properti ini naik jauh lebih cepat daripada kenaikan gaji ya. Jadi ya kalau kata Bu Wira dan Pak Ahmad Irwan, memang kita mengukur kemampuan diri kita masing-masing, nyamannya gimana gitu ya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Ya.
3: Pertama, menyapa Mbak Dini Wardani.
0: Oke, apa kabar?
3: Kedua, mendengarkan saudara sahabat kita yang selalu menggebu-gebu galonya.
0: Oh, siapa tuh?
3: Tadi yang barusan tuh.
0: Galau ya. Ini juga galau loh, setiap hari galau.
3: Pagi atau siapkan di samping kirimu itu air putih.
0: Oke, Bang Kobar.
3: Biar Mbak Dini selalu tabah dan sabar.
0: Siap.
3: Ucapan abang, Mbak, di hari-hari yang seperti ini, Mbak Dini.
0: Siap.
3: Biarpun. Bumi berkoncang, tetap Indonesiaku.
0: Oke,
3: biarpun matahari terbit dari barat, tetap Indonesiaku. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bantulah orang yang belum merdeka bagi orang yang sudah merdeka. Terima kasih Mbak Dini.
0: Oke, terima kasih Bang Kobar. Selamat pagi. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Biarpun bumi bergoncang, kau tetap Indonesia. Aku benar sekali ya. Oke, thank you Bang Kobar untuk informasi pagi hari ini ya. Dan memang pendengar kalau bicara seputar membeli rumah begitu ya, kenapa sih lebih baik ngontrak daripada beli rumah? Ada beberapa alasan yang diucapkan oleh Gen Z ya, karena harga rumah dan juga gajinya ini tidak seimbang ya. Dan ketika harga rumah melonjak tinggi di perkotaan, sementara pendapatan anak muda belum cukup mengejar cicilan KPR ya, ini juga akan membebani Gen Z sendiri. Nanti gimana, gak bisa ngopi dong kalau nyicil rumah gitu gak sih Pak Ahmad Irwan? Pak Ahmad Irwan aja udah ngopi 2 kali pagi ini gitu ya. Kemudian ada juga pertimbangan biaya awal yang berat, karena beli rumah itu butuh uang muka yang besar ya. Kemudian ada biaya pajak, biaya notaris, kemudian ada belum lagi biaya perbaikan, belum lagi nambah pagar, belum lagi nambah ini itu, banyak ya. Kemudian yang pasti adalah Gen Z ini mobilitasnya tinggi, karena anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang itu kerjanya itu udah beda, gak kayak kerja kantoran kayak kita gitu ya. Jadi mereka ini mobilitasnya lebih tinggi, dan rata-rata mereka adalah konten kreator. Dan yang pasti konten kreator ini gak bisa ketika harus stay di satu tempat aja, harus moving sana, moving sini, dan lain sebagainya ya. Itu seperti itu ya. Oke, Dini sapa lagi, selamat pagi.
4: Pagi juga.
0: Pagi juga, pasti Pagi Man.
4: Iya, alhamdulillah Mbak Dini.
0: Iya, silakan Pagi Man.
4: Hari Jumat.
0: Hari
4: yang penuh berkah.
0: Amin.
4: Jangan lupa kita mengeluarkan sedikit rezeki kita.
0: Siap, Pak Giman.
4: Masa 10.000 gak masalah. Yang penting ikhlas.
0: Oke, yang penting 10.000.
4: Yang penting ikhlas. Oke.
0: Baik, ikhlasnya 10.000 nggak apa-apa ya Pak Giman ya?
4: Oh tambah seneng.
0: Oh tambah seneng, apalagi kalau 100.000 ya?
4: Satu minggu sekali kan nggak masalah.
0: Iya nggak masalah lah.
4: Kita makan uang 1.000-2.000 nggak mungkin kita jatuh miskin.
0: Oke. Okay.
4: Kalau kita menemukan uang 2.000-1.000 nggak mungkin kita bisa kaya.
0: Oke.
4: Okay. Nggak mungkin itu bisa buat nyicil rumah kan?
0: Iya benar.
4: Kalau kita bicara nyaman, nyaman itu relatif ya.
0: Oh yes. Ini.
4: Terkadang orang
0: Mbak gimana, Sini gimana?
4: Bilang nyaman belum tentu saya nyaman.
0: Baik.
4: Saya bilang nyaman belum tentu Mbak Sini bisa nyaman.
0: Benar.
4: Nyaman itu relatif. Walaupun kita istilahnya hidup tidur di, atau beralaskan koran, beratapan langit. Kalau kita merasa nyaman, ya nyaman.
0: Baik.
4: Walaupun kita tinggal di istana, tidak merasa nyaman, jujur tidak bisa nyaman, gitu. Bagaimana tidak nyaman gitu kami cari ya.
0: Yeah.
4: Nah, kalau kita tidur jalankan koran berantem langit, loh, gak ada utang, gak ada KPK, kan nyaman toh.
0: Baik.
4: Berarti nyaman itu relatif.
0: Baik.
4: Nah, dalam hidup ini sukses itu kan seseorang yang bisa memenuhi sandang, tangan dan papan ya.
0: Benar.
4: Nah, yang penting itu yang dua sandang dan tangan. Kalau papan menurut Mbak Dini tadi,
0: okay.
4: Anak sekarang itu kan oma kan larang ya, gaji tidak nyukupi untuk nyicil oma ya. Sementara ngontrak, lu jangan salah lu, pengeluaran kita ngontrak dengan nyicil oma itu lebih besar dari ngontrak lu.
0: Oh, gitu ya?
4: Sampai sekarang tahu berapa kontrak setahun?
0: Berapa tuh?
4: Minim. Satu rumah lu ya? Lalu berapa?
0: Gak tahu nih, gak pernah ngontrak Dini. Berapa ya?
4: Apa?
0: 14 juta?
4: Oh, gak tau ngontrak.
0: Gak pernah ngontrak aku tuh.
4: Oh, Pari. Kan ada istilah kawin kontrak itu.
0: Oh,
4: ya,
0: aduh.
4: Ya?
0: Ini beda bahasan.
4: Oh, bahasa ya. Oh, beda ya.
0: Beda bahasan.
4: Ya.
0: Kontrak setahun berapa? 14 juta gak sih? Lebih ya?
4: Ya, sekitar itulah.
0: 20 juta. Tergantung tempatnya
4: itulah,
0: ya?
4: 40 juta ya. Itu satu rumah lo ya.
0: Oke. Okay.
4: Bukan ngekos lo. Ngekos paling dikit sekarang satu bulan satu juta setengah.
0: Baik.
4: Bahkan yang anak AC ini bahkan 2 juta sampai 3 juta loh. Pengeluaran itu kan lebih dua dari nyicil.
0: Okay.
4: Tapi anak-anak ini sekarang kan nyicil rumah kan ada di pinggiran. Nah
0: baik.
4: Terkadang kita itu nyicil rumah itu, saya pernah nyicil rumah di daerah Gunung Anyar sana itu. Kebetulan belum lunas sih.
0: Okay.
4: Bahkan tidak saya tempati, mergane apa? Lamoe sak jempol-jempol.
0: Oh gitu ya.
4: Ya, itu
0: jadi tempat itu juga mempengaruhi kita mau ke sana atau enggak gitu ya?
4: Iya. Ya, kenapa dia itu kok lebih baik ngontrak tapi nyicil oma?
0: Iya.
4: Karena nyicil oma sekarang kan di pinggiran, mungkin dia nyicil oma mungkin masih penduduknya masih kecil.
0: Oke. Okay.
4: Terus banyak nyamuk seperti saya ceritakan tadi, nyamuk cengkong-cengkong.
0: Baik.
4: Nah, walaupun di kota banyak ngontrak, tapi kan tinggal di kota,
0: merasa
4: nyaman, gitu loh.
0: Baik.
4: Nah, kalau kita menuruti kapan iso tuku oma, kalau ngontrak terus, ngekos terus, kapan kita bisa nyicil oma? Lah, kita harus investasi oma walaupun itu tidak ditempati.
0: Okay.
4: Misalnya kalau seperti saya nyicil oma, walaupun tidak ditempati, walaupun di Surabaya ngontrak, tapi kan punya investasi rumah.
0: Okay. Lah,
4: tapi kalau bisa-bisa itu kan bisa bisa rame kan seperti itu kan.
0: Nah, okay.
4: Berapa tahun lagi tunggu tambah lagi gitu loh. Tapi kita harus punya pemikiran jangan punya hidup lebih baik ngontrak aja ngekos lo salah itu. Kita harus sedikit-sedikit harus bisa nyicil walaupun itu ya apa ya? Nyerno ikat pinggang loh Mbak
0: ini. Oke, mengencangkan ikat pinggang.
4: Ya,
0: baik.
4: Mengencangkan ikat pinggang.
0: Oke, Pak Giman. Pak Giman, sebenarnya nyamuknya tuh satu, temennya banyak.
4: Sampai yang temennya itu.
0: Coba aku ini, jadi nyamuk.
4: Kamu nggak pernah tinggal itu tadi rumah yang nyamuknya ke gitu.
0: Nggak pernah aku tuh.
4: Omang kan kamu nggak siang tinggal di perumahan, tinggal di kota besar ya.
0: Jadi nyamuknya
4: di
0: satu. Di
4: Gunung Anyar Mbak Dini.
0: Oh, temennya banyak. Masih,
4: apa itu di Gunung Anyar tuh masih
0: banyak belum nyamuk.
4: Banyak penduduknya.
0: Oh, gitu baik.
4: Mungkin ya mungkin nggak ada di apa konjak di pangan tadi ngerubung nang omah kono mungkin.
0: Oh gitu ya.
4: Padahal tinggal di kota mungkin wong iku ketene pai-pai.
0: Oh gitu ya, pai.
4: Mana diungsi nang omah ngono-ngono iku. Ya bener berarti bendul apa
0: ini. Oke, bagaimana?
4: Boleh-boleh biduren ya. Ya itu kita kaya.
0: Oke. Okay.
4: Tapi alhamdulillah walaupun punya cicilan rumah di pinggiran,
0: yeah.
4: Lalu ditempati, tapi kita punya investasi.
0: Okay.
4: Sampai sekarang masih ngongkos, masih ngontrak misalnya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, matur nuwun bagi Mas. Ya, selalu.
4: Tetap semangat ya.
0: Anjis ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Giman, terima kasih banyak, sehat selalu. Jadi memang investasi itu perlu ya, karena investasi ini juga merupakan cara untuk kita ini bisa ada tabungan di hari tua gitu ya. Seperti yang dikatakan Pak Giman, gak apa-apa walaupun harus mengencangkan ikat pinggang, tapi setidaknya punya pegangan. Baik, terima kasih banyak pendengar yang sudah beratensi di pagi hari ini. Dini hadirkan satu informasi dulu ya. Pendengar, bagi Anda, siapkah untuk menjadi bintang berikutnya? Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu, pendengar. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, karena kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Oh, melalui bintangradio.rri.id begitu ya. Dan ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896300893x0, SP Tuban Witra Adila 0896160457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini, benar, dan nanti pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, begitu ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti bersama untuk sidang tahunan MPR RI, begitu ya, serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang akan disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta, benar, pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna DPR RI ke-1 ya, atau pertama begitu ya, tahun sidang 2026-2027, sekaligus juga akan kami hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sidang tahunan begitu ya, sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Dan ini akan menjadi salah satu agenda penting begitu ya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Karena dalam

kesehatan, ketahanan pangan, pembangunan daerah hingga penguatan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat pendengar. Dan bagi dalam momentum sidang ini nanti Presiden juga akan menyampaikan pidato kenegaraan begitu ya, yang menjadi bagian penting dalam menyampaikan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional. Dan nanti kami hadirkan pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta begitu ya, yang nanti akan disiarkan langsung begitu ya, disiarkan langsung dan juga direlay langsung oleh Pro1 seluruh Indonesia pendengar. Dan kami juga akan menemani Anda di pagi jelang siang yang udah cukup terik. Padahal masih jam 8 lebih 9 ya, tapi udah cukup terik ya di pagi hari ini. Dan yang pasti hati-hati di jalan bagi Anda saat ini ada di jalan ya. Ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 11 ternyata ya. Dini ternyata hari ini sampai jam 11. Gak sampai jam 10 gitu ya. Sampai nanti merapat 11 siang waktu Indonesia Barat pendengar. Dan yang pasti jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 11,2 Pro Satu Radio Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan. Rizky.
2: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana ya pendengar, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga era PBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia,
2: iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,
2: iya.
3: Dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya, sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
3: Ya, tentu kita menyebut baik.
2: Ya.
3: Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas.
2: Ya.
3: Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
3: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka sudah sampai. Oke, terima kasih Bapak.
3: Ya, terima kasih.
2: Selamat sukses terus, Bapak. Sukses terus. Ya, siap. Terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era APBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pranita.
4: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
2: Baik, Pranita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD, ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
4: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, kemudian para Menteri dari Kabinet Merah Putih, dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya. Kita? Ya,
4: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
2: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi
4: Human. Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutana Jamudin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
2: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
4: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
2: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita.
5: Ada dasi.
4: Ada dasi yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
5: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
4: Fraksi masing-masing. Yeah. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru dan biru. Juga fraksi berwarna hijau.
5: Iya, betul sekali.
4: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
5: Iya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
4: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Lingkungan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: Mengenakan Cipta.
1: Saat ini tengah Mengenakan Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kartor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan.

0: Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
1: Amin.
0: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
2: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Warna Tinta.

0: tidak aku tulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK, yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. para kepala dek, mohon maaf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Zulkifli Hasan, para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 3 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parliament, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga.
0: Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang
1: mari
0: kami
1: kita
0: muliakan,
1: sapa
0: dan berikan
1: hari ini
0: kepada mereka.
1: Ujian kita semakin menantang
0: dan perjuangan
1: kita tetap sama,
0: yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan
1: remaja dari
0: keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna.
1: Sidang Dewan
0: Tuhan untuk
1: dan
0: menyatukan langkah
1: yang
0: di tengah perbedaan
1: dan berikan
0: hari ini
1: kepada
0: pemimpin
1: dan semakin menantang
0: kita dan perjuangan
1: pemimpin
0: dan
1: seluruh
0: penyelenggara negara
1: kepada rakyat
0: sebagai
1: persatuan
0: kedaulatan
1: kepercayaan
0: dan
1: dari ruang sidang bersama yang terhormat
0: keberanian
1: untuk DPR
0: yang mengajak
1: seluruh
0: elemen bangsa
1: menyatukan langkah
0: yang dengan
1: perbuatan persatuan dan kesatuan
0: hari ini rakyat
1: sebagai
0: pemimpin
1: dan semakin menantang
0: kita dan
1: perjuangan pemimpin
0: dan
1: seluruh
0: penyelenggara.
1: Kita boleh berbeda pandangan politik,
0: kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia.
1: Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, dan menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah suara.

petani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan

0: program ini ke depan terus di
1: long weekend ya Bu ya.
2: Ya betul betul. Sebelum okay. kita Agustusan ya Mbak Nania.
1: Betul. Ya. Oke okay, selamat pagi okay. Bu. Terima kasih banyak.
2: Ya sama-sama.
1: Dan itu dia teman pro dua ya dari Ibu Christine, karena memang yang bisa merawat lingkungan ini ya cuman kita sendiri jadinya ya. Jagalah lingkungan kita sebaik mungkin teman pro 2 ya. Dan ini juga harus pamit undur diri juga ya Tania dari ruang dengar kamu, karena udah mau jam 10 aja teman pro 2. Yang ya aku harus pamit dulu, aku akan melanjutkan aktivitasku juga teman pro 2 di hari Jumat ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di pro 2 hitlist dan juga di santai siang kamu bakalan ditemenin barengan sama Iren. Dan itu dia cukup dari aku teman pro 2, akhir kata Tania pamit undur diri dulu. Bye bye, sampai ketemu besok teman pro 2.
3: Bahwa koperasi kembali bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik, bahwa koperasi kembali lagi bangkit sebagai sokong guru nasional.

sih, senang karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita lakukan.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharmapalo. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu.

kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

My phone is in. Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita.

Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025
telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi the realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme

0: periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20%, ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan, ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan. Dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1.074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita tadi tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara kalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama ini. Ini banyak yang calon-calon.
1: Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara-saudara, barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara-saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan, kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah
0: di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak
1: agak intervensi juga.
0: Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak

ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja, kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif.

interactive flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Prancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Prancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi.
Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan,
bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang.
Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Mau sembahyang Jumat nih.
PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumet. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh.
Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya, pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najmuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang sama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.

0: Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami yang sudah mengikuti pidato Presiden RI pada siang ini ya pendengar ya, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Dan nanti setelah rehat tepat pukul 13 lebih 30 menit dilanjut kembali untuk mengikuti sidang keuangan RAPBN yang akan disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2026. Dan pendengar, setelah ini kita akan ikuti ya untuk silang Jumat yang kita dengarkan bersama. Ada khotib Ki Haji DRS Solihin Yusuf, lalu ada Ridho Waliyadin sebagai imam. Bilal ada Ustadz Agus Sutiono, dan kita nanti dengarkan bersama untuk silang Jumat pada siang hari ini pendengar. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang bisa sudah bergabung di siang hari ini.

شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أذن بالشفاعة يوم القارعة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَعْلَمُوا أَنَّ التَّقْوَى وَصِيَّةُ اللَّهِ وَعَلَامَةُ الْمُؤْمِنِينَ. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Di kehidupan yang hanya sekali dan sebentar ini, tidak ada sesuatu yang mendatangkan keuntungan yang paling besar kecuali kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya tidak ada yang menjadikan kita rugi yang sangat besar mendatangkan kerugian selain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lewat mimbar Jumat siang hari ini saya serukan, mari di kehidupan yang hanya sekali dan sebentar ini kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Menjalankan perintah Allah dengan serius dan menjauhi larangan Allah juga dengan serius. Dengan cara apa kita sekalian agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang akan menuai keberuntungan dan keberuntungan, yang berwisat keberuntungan dan kesuksesan yang finish, yaitu dengan cara yang pertama, kita sekalian harus punya keinginan yang kuat. Ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan punya keinginan yang kuat menjadi orang yang bertakwa akan tumbuh imbias dalam hati usaha-usaha sampai kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita punya keinginan menjadi orang yang kaya. Keinginan menjadi orang yang sukses. Pasti itu akan menumbuhkan semangat-semangat sampai kita menjadi orang-orang yang sukses. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, pertama harus punya keinginan yang kuat. Yang kedua, kita sekalian harus berusaha menjadi hamba Allah yang berjalan di atas garis yang lurus yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis apa itu? Adalah garis kepatuhan kepada Allah. Garis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah. Dimaklumatkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ayat ini mengandung pengertian yang pertama, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ini artinya, kalau kita benar-benar sadar jadi manusia, dan hidup di dunia, dan punya keinginan yang selamat dunia, khususnya di akhirat kelak, mau tidak mau harus melewati garis ibadah. Garis ketaatan, garis kepatuhan, garis penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lewat garis ibadah, orientasi kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan selalu niatkan semuanya untuk niat ibadah dan mencari ridho Allah. Kalau itu yang kita praktekkan, yakin kita di mana saja. Dalam keluarga kecil, dalam kita mengembang amanat negara, yakin akan berjalan di atas jalan yang lurus. Karena nawaitunya adalah lil ibadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kenyataan niatnya ibadah, prakteknya melenceng dari aturan, itu banyak orang-orang yang pembohong, orang-orang yang munafik, yang nantinya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nerakanya, yang di saat ingin kembali ke dunia oleh malaikat dikembalikan lagi ke neraka. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha. Ya cuma dalam praktek kita, hidup di mana dan kapan saja, jadi apa saja, dengan praktek kepatuhan, konsepnya adalah garis ibadah, memang kelihatannya seperti akan gagal. Tapi bagaimanapun, awal kelihatan gagal, endingnya akhirnya pasti akan sukses. Kalau didasari dengan kepatuhan. Kita sudah mendapatkan pelajaran banyak. Siapakah Nabi Musa dan Fir'aun? Sepertinya Nabi Musa akan gagal, akan kalah, akan binasa. Tapi kenyataannya berbalik, Fir'aun yang binasa. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Namrud? Kelihatannya Namrud, kelihatannya Ibrahim, Nabi Ibrahim yang akan binasa. Tapi kenyataannya Namrud yang binasa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Itulah cara yang kedua. Dan untuk kita bisa menjadi hamba yang berjalan di atas garis ibadah. Yang kedua, Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ayat ini menunjukkan bahwa kita harus sadar bahwa diri kita ini di dunia tidak ada sendiri, tapi ada yang mengadakan. Kita hidup ada yang menghidupkan. Kita semuanya ada yang mengadakan. Mulai dari Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'al khalqal insani min tin. Allah yang dengan sesuatu apapun dia ciptakan dan mengawali kejadian manusia dari tanah. Kita ingat akan itu. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian oleh Allah dijadikan kita jadi dari tetes air yang hina. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. وَجَعَالَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan kemudian disempurnakan oleh Allah dan ditiupkan pada diri kita roh. Dan dijadikan dalam diri kita penglihatan hati sehingga kita menjadi manusia ini. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tapi kenyataannya banyak yang tidak pandai bersyukur. Artinya apa? Jika kita sekarang sadar akan hidup ini ada yang menghidupkan, akan tumbuh rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian,
kita akan berjalan di atas garis lurus, garis ibadah, garis penghambaan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini kehidupan kita dari dunia yang rencananya kita semuanya mau berangkat ke akhirat, hanya dengan jalan ini kalau ingin hidup kita diberikan keberkahan, diberikan ending yang baik. Tapi kalau tidak, pasti ending kita akan celaka. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini jadi tambahan pengetahuan bagi diri kita dan jadikan renungan bahwa kita semuanya akan dikembalikan oleh Allah di tempat asli kita, yaitu negeri abadi, yaitu negeri akhirat. Inilah alasan kenapa Allah mematikan kita. Apakah Allah tidak mampu? Mampu Allah menghidupkan kita selama-lamanya. Tapi karena kita dikehendaki oleh Allah, tidak hidup di dunia ini. Ini hanya ampiran, dan kehidupan kita yang asli adalah kehidupan akhirat. Dan kita kalau sadari, kita ini aslinya penduduk asli akhirat yang masih ada di dunia, berangkat ke sana, konsepnya cuma satu kalau ini selamat. Hidup dengan garis ibadah, penghambaan, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah melangkah di jalan yang benar, jadikan hamba-hamba yang sandar, hamba-hamba yang amanah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

Ankara'da. Semi'allahu limen hamidah.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Vabbè. Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ditemani lagu pop dari Sania, haruskah ku teteskan air? Ya, nggak harus sih pendengar siang hari ini ya. Yang penting kita harus bahagia hari ini. Sambil kita masih menunggu ya pendengar ya untuk hari ini itu jadwalnya adalah sidang ya. Nanti jam 13.00 juga hadir sidang kembali. 13.30 pendengar tentunya. Kemungkinan ya nanti di program musik kita 100% Indonesia tidak ada ya karena ada sidang paripurna DPR RI yang akan membahas terkait ini pendengar apa namanya keuangan. Jadi kita tidak tahu selesainya jam berapa. Nanti kita ikuti bersama tentunya ya. Di jam sampai nanti jam 13.30 ya. Dimulai 13.30 pendengar yang pastinya ya untuk Anda yang sudah bergabung kita informasikan terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi tidak mencari nanti program musik kita 100% Indonesia.

Lagu dari ST12 Rasa Yang Tertinggal, pendengar, menemani Anda siang hari ini. Karena hari ini adalah hari Pramuka, pendengar ya. Kita akan sedikit membahas ya hari Pramuka yang terlaksana pada tanggal 14 Agustus, pendengar ya. Karena setiap tanggal 14 Agustus ini di Indonesia memperingati Hari Pramuka. Momentum ini juga banyak tentang seragam coklat, kegiatan berkemah atau baris berbaris, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Waktu beberapa hari yang lalu kita sudah hadirkan ya anak-anak muda yang suka pramuka dan juga membagikan pengalamannya ini apa namanya kebudayaan kebayak gitu pendengar. Itu juga menjadi salah satu bentuk ternyata kalau mempunyai pendidikan karakter dari pramuka itu bisa ditonjolkan. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat mendengar ya, nilai-nilai tersebut justru semakin penting karena anak-anak dan remaja saat ini tumbuh ya tentunya di tengah dunia digital yang menawarkan banyak kemudahan. Namun ya mereka juga membutuhkan pengalaman nyata untuk belajar bekerja sama, lalu juga menghadapi tantangan, mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab. Nah, di Pramuka ini pendengar ya, mengajarkan banyak hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, gotong royong, kepemimpinan, hingga kepedulian terhadap lingkungan dan sesama pendengar ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang pramuka pasti banyak ya pengalaman-pengalaman apa sih yang saat ini masih menarik dan masih ada pengalaman apa untuk pendengar yang paling berkesan selama mengikuti pramuka atau tepuk pramuka yang tepuk pramuka. Nah, gitu-gitu nih pendengar ya. Itu masih ingatkah sampai sekarang? Boleh sharing ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Nah, pendengar, kita masih ngobrolin tentang pramuka ya. Kalau berbicara tentang pramuka pasti ingatnya dengan seragam coklat, lalu ada hasduk merah putih, tepuk pramuka. Atau pendengar langsung teringat pengalaman ikut terkait berkemah yang sampai sekarang masih bikin kita tuh pengen mengulang tapi kapan gitu ya. Dan tentunya pasti dulu yang paling semangat kalau kita tuh mendengar kata kemah, pendengar, atau siapa yang pernah membawa perlengkapan terlalu banyak karena takut kekurangan. Ada tuh temanku dulu ya, pendengar ya, ada yang bawa koper loh buat kemah. Bukan bawa ransel, tapi bawa koper ya. Tapi akhirnya kalau kita di sana itu dikenang hal-hal baiknya, hal-hal indahnya ya, tentunya keseruannya masak bersama, terus main bersama, terus juga apa namanya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya saat berkemah itu, pendengar ya. Belum cerita lagi kalau soal memasak di tempat kemah, menu sederhana seperti mie instan, nasi goreng, ataupun juga yang lebih nikmat itu dimakan bersama-sama teman ya setelah seharian mengikuti kegiatan ya. Dan yang tidak kalah serunya, pendengar ya, tentu aja kegiatan api unggun, lalu juga duduk bersama, menyanyi, bercanda ya, dan mendengarkan cerita-cerita horor biasanya ya. Ada yang tiba-tiba bisa horor, bisa enggak, yang sesederhana seperti itu yang justru sering menjadi kenangan yang bertahan lama, pendengar. Biasanya itu yang paling dikenang sepanjang masa. Tapi menariknya, kalau kita sudah dewasa ya, itu banyak hal yang dulu dianggap biasa justru menjadi kenangan yang dimudahkan. Dulu mungkin kita mengeluh ya ketika harus berpanas-panasan, jalan kaki, mengikuti kegiatan, atau bangun pagi saat kemah. Tapi sekarang ya, ketika mengingat kembali, justru muncul rasa kangennya. Karena pramuka ini bukan hanya soal kegiatan saja, pendengar. Ada teman-teman yang muncul dalam kebersamaan, cerita lucu, bahkan kejadian-kejadian kecil yang akhirnya menjadi bagian dari kenangan masa sekolah. Nah, kalau boleh, siapa punya nostalgia cerita pramuka yang paling diingat sampai sekarang? Apa pernah dihukum karena lupa membawa perlengkapan? Atau pernah tersesat saat kegiatan? Atau pernah gagal, pendengar, membuat tenda? Oh, pernah. Juga pernah waktu kemah itu tendaku banjir. Nah, itu juga pernah aku alami. Atau justru pernah punya kisah romantis saat kegiatan pramuka? Kita bikin romantis gitu kali ya, pendengar. Boleh untuk pendengar yang mau berbagi ceritanya ya. Biasanya kalau dari cerita yang sederhana itu pasti akan bertahan diingat sampai di masa sekarang. Boleh ya pendengar ya, yang mau bercerita tentang pramuka bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Mengingatkan kembali pendengar, nanti kita akan mengikuti kembali untuk sidang ya, yang sidang paripurna dari jam 13.30 nanti kita akan hadirkan untuk Anda ya, DPR RI ke 1 tahun 2026 pendengar ya. 2026 sampai 2027 ya, untuk agendanya adalah penghitungan ataupun penyampaian keuangan pendengar selama 1 tahun ya. Nah, kita masih membahas tentang pramuka ya. Yang paling diingat itu pendengar ya, harus datang pagi, latihan berkegiatan di luar ruangan yang pastinya kadang harus panas-panasan. Dan kalau kemah harus jauh dari kenyamanan rumah. Tapi sekarang pendengar ya, ketika mengingatnya itu justru malah ada kenangan-kenangan lucu. Mungkin karena yang dirindukan sebenarnya bukan kegiatannya saja pendengar ya, tapi kebersamaannya. Ayo, apa yang mungkin punya apa kegiatan-kegiatan yang diingat? Nih ada salah satunya pendengar. Dulu pernah berangkat, mungkin sudah sibuk mempersiapkan barang dari hari sebelumnya, dari perlengkapan mandi, betul lagi makanan, lalu juga minuman semuanya, obat-obatan pingin dibawa semuanya. Tapi begitu sampai di lokasi, kaget dengan lokasinya waktu kemah. Akhirnya semuanya ikut bingung, lupa dengan barang bawaannya. Gitu gak sih pendengar? Ya, dan yang paling jago kita tuh tiba-tiba ada teman-temannya tuh ada yang jago instruksi, ada yang jago untuk tiba-tiba kreatif, ada yang takut tidur di tenda, ada yang tidak bisa tidur karena nyamuk, ada yang malah sibuk ngobrol, curhat sampai larut malam. Nah, itu yang membuat momen-momen seperti itu yang terasa sekarang dan menyenangkan untuk dikenang pendengar.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, masih membahas terkait Pramuka. Pasti banyak hal-hal yang dirindukan pendengar ya terkait Pramuka itu sendiri. Tapi kalau kita lihat pendengar ya, Pramuka di era zaman sekarang ya, itu bagaimana caranya menghadapi untuk tetap menarik bagi generasi muda, cara menyampaikan kegiatannya, lalu nilai-nilai kepramukaannya ya, tentu itu perlu mengikuti perkembangan zaman. Karena di media sosial dan teknologi digital sekarang, pendengar ya, itu bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan pramuka secara lebih kreatif dan kegiatan sosial kepedulian lingkungan, keterampilan maupun juga pengalaman berkemah itu dapat dikemas dalam satu konten. Artinya, ya pendengar ya, pramuka tidak harus meninggalkan nilai-nilai lama, yang perlu berubah adalah cara menyampaikan agar sesuai dengan zamannya, pendengar ya. Karena pramuka di tengah generasi digital itu harus turut berkembang, pendengar ya. Kita coba ada siapa yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, Bapak.
1: 100%
0: Duh,
1: Indonesia.
0: gak ada Bapak 100% Indonesianya.
1: Nggak ada.
0: Nanti soalnya harus mengikuti sidang, Bapak.
1: Wah, sidang dari tadi musim beres sidang.
0: Belum, nanti kan ini lagi rehat, nanti setengah dua akan ada lagi, Bapak.
1: Ah.

0: sidang terus ah.
1: Okay.
0: Kurang begitu gimana beda dengan Piala Dunia full dari awal sampai akhir
1: nonton. Kita harus mengikuti Bapak. Mohon maaf.
0: Sidang MPR kan ya, ini kan isu
1: ya,
0: sidang MPR.
1: Ya.
0: Sepintas tadi lihat ah, gimana sudah krisis kepercayaan terhadap MPR DPR-nya pokoknya sama gitu aja.
1: Siap ya, Bapak, terima kasih. Oke ya, hari ini kita bahas Pramuka Bapak. Mohon maaf ya pendengar ya, nanti kalau misalnya musik kita 100% Indonesia tidak hadir, karena dari kita semua akan mengikuti untuk sidang ya MPR ya, karena setelah rehat ini akan hadir kembali untuk mengikuti hal tersebut.

Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan bunyi hik tanpa disengaja. Cegukan dapat terjadi selama beberapa detik atau menit hingga lebih dari 48 jam. Cegukan umum terjadi pada setiap orang, termasuk bayi dan anak-anak. Selain menimbulkan suara hik, cegukan juga dapat menyebabkan tekanan di dada, perut, dan tenggorokan. Cegukan umumnya tidak berbahaya. Namun, cegukan yang berlangsung lama bisa menjadi gejala dari penyakit yang berat.

0: kita masih menunggu ya untuk mengikuti sidang RAPBN yang akan kita dengarkan bersama yang pastinya pendengar ya pada siang hari ini. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, kita masih akan mengikuti untuk sidang tersebut. Kita coba ada siapa yang mau telepon nih sebenarnya. Halo.
1: Relakanlah kisah ini.
0: Bakobar, kita tidak ada musik kita ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya.
1: Kenapa diputar itu? Nanti aja itu diputar, Mbak Sipalia.
0: Apanya?
1: Jangan paksa rindu kok, sudah diputar duluan.
0: Iya, kita kan memang tidak ada musik kita setelah ini soalnya. Kita juga mengikuti sidang.
1: Terima kasih banyak. Ya,
0: ya.
1: Kita menyorot Selamat Hari Pramuka ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ada ya. Kita ini di hidup kita ini ya, Walia sama Bang Bolga ini di era reformasi. Beda dengan Pramuka di era pembangunan. Beda. Zaman era pembangunan, Pramuka itu memang meneliti kemanapun, tidak ada yang mengantisipasi, tidak ada yang melarang. Tapi di era reformasi ini, Pramuka itu, contohnya Anda dengan saya, itu masih ada larangan, maksudnya itu mau menjelajah kemanapun, yang penting dulu itu menjelajah ke Gunung Semeru, mencari begini, begitu, bebas dulu itu. Sekarang, apa, pramuka sekarang yang dijelajahi cuma desanya sendiri, mencari lapangan yang kosong, kapan, nah itu baru datang ke sana. Nah, di sini letaknya pramuka zaman sekarang. Terima kasih, bukan mencari gunung-gunung yang aktif, malah mencari lapangan sepak bola yang kosong, buat kemah nanti. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, Bang Bolga. Terima kasih ya untuk masukannya. Nah, kita masih menunggu ya pastinya yang pendengar ya untuk bergabung untuk mengikuti sidang tentunya pada siang hari ini yang pastinya untuk pendengar. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, mungkin kalau yang mau apa namanya kita nikmati lagu-lagu di musik kita ya ini ya lagu pop Indonesia ya tapi tidak membuka request terlebih dahulu karena takutnya nanti ketika aku membuka request sidangnya dimulai nanti banyak pendengar yang masuk tidak terangkat kan ya sayang sekali pendengar ya. Oke, kita dengarkan lagu selanjutnya ada Marcel mau dibawa kemana.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Karena sidangnya masih menunggu, pendengar, kita buka dulu kali ya program musik kita siang hari ini ya. Kalau lagunya milih boleh ya, tapi nanti kalau di tengah-tengah kita harus mengikuti di sidang, tidak apa-apa ya pendengar ya. Oke, kita bacakan ada lagunya Anggis ya, Devaki lalu Saat Bahagia Ungu 17 Tulus. Ada Satu Sisi dari Dewa, Liodra, Gemintang Hati, Kisah Kita Telah Usah Elo, Saat Kau Tak Di Sini, Semoga Vidial Diano, lalu ada Yunisara, 50 Tahun Lagi, ada Anji, Kekasih Terhebat, ada Sal Priadi, Mencintaimu, dan Raisah, lalu ada Bernadia, Satu Bulan, Titi DJ, Basa Kalbu, dan juga ada Yofi, and Nuno. Pendengar kita coba, halo, musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Oke. Cepat aja, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cepat aja karena kita sebenarnya tidak ada ininya, segmennya.
2: Nomor satu aja.
1: Apa tuh?
2: Yang tadi dibaca nomor satu.
1: Dewa apa? Apa?
2: Yang nomor satu itu apa?
1: Anggis.
2: Oh, aku Dewa. Maaf, maaf.
1: Satu Sisi. Satu Sisi.
2: Iya, Dewa 19.
1: Ya, ya udah, oke. Salamnya
2: oke,
1: buat siapa?
2: Ini Mbak Celia ya?
1: Iya, Bapak.
2: Ya, ini belum kenal dengan yang on air, belum.
1: Hah, kok bisa?
2: Belum, aku tanya, belum kenal dengan saya.
1: Loh, Pak Mul toh?
2: Iya.
1: Iya toh, Pak?
2: Belali.
1: Boten, kenapa jadi bingung? Jangan bingung gitu, Pak.
2: Boten, sepuntir yang kuatan, gitu, Bu.
1: Gih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Pak Mulyono ini bikin Celia bingung kenal kok padahal. Oke, pendengar ya. Sambil kita menunggu untuk sidang di jam 1 atau sidang sesi yang kedua, pendengar ya. Banyak yang perlu nanti disampaikan siang hari ini ya. Tapi karena masih menunggu, kita boleh untuk request ya. Oke, ada Pak Mariono. Halo Pak Mariono dari Tulungagung, minta diputarkan lagunya Satu Sisi versi Dewa. Oke, ada Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bu Titik, Bu Dian, Bu Siti, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, pendengar Pro 1. Halo, ada siapa lagi? Coba kita oke, kita coba baca di WA kali ya, sudah ya, WA ada Pak Mariono, sudah. Oke, kita putarkan dulu ya lagunya untuk siang hari ini.

0: Pendengar masih barengan di Surabaya siang ini ya di program musik kita sambil menunggu untuk penyampaian sidang pendengar ya. Oke, ini dari Bu Musdiati Wibowo. Assalamualaikum, request Mas Celia lagunya dari Kekasih Terhebat Anji. Tadi ini kenapa Celia puterin lagunya Yura? Tadi nyempil pendengar sebelum nanti kita putarkan yang lainnya ya. Oke, Bu Mus, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Terima kasih, Bu Mus. Halo. Halo.
1: Halo juga.
0: Ya.
1: Yang rindu, berbagi rindu.
0: Kenapa sih?
1: Jadi.
0: Kenapa jadi ruang
1: Ya,
0: rindu?
1: jadi ruang rindu ini ya, Pak.
0: Musik kita, Bang.
1: Ah, iya sih. Ah, belum lupa, Bang Golga. Musik kita semakin asik lah, 100% Indonesia. Putarkan dari Jamrut, Mbak Julia.
0: Nggak ada dong, ini bukan bebas dong.
1: Begitu. Coba, dengar aku belum dengar.
0: Ya, ya udah. Apa mau ini ya yang aku sebutin penyanyinya ya, Ungu.
1: Biar singkat simpel karena kamu sambil menunggu dari Jakarta itu apa tadi kiramu bingung.
0: Ungu Tulus, lalu ada Elo, ada Vidya Dialno, ada Yuni Sarah, ada Titi DJ, ada Sal Priyadi, lalu ada kenapa?
1: Yuni Sarah.
0: Oke, mau salam atau tidak ini?
1: Ya, salamnya khusus saja ini buat Aba Awi sama Bu Wati Ramli sama Ning Siti dan Ning Isti Karong yang biasa salam-salam itu. Terima
0: Oke.
1: kasih, Lia.
0: Ya, oke. Sama-sama. Oke, pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Yuni Saranya ini, yang ini ya Bang Bolga. Jangan keliru lagi. Kekasih terhebat sama 50 tahun lagi, pendengar ya. Kita coba untuk Anda yang belum memilih boleh nih, ada Tulus, ada Liodra, Kisah Kita Telah Usai, Semoga Kota di Sini, Sal Priyadi, ada Raisa, ada Bernadia, ada Titi DJ, pendengar ya. Kita langsung saja setelah ini dengarkan bersama untuk lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar ya. Oke, tapi sebelum itu kita coba angkat lagi nih, ada yang telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dah, kenapa suaranya hilang? Sudah diangkat padahal. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang
2: Selamat
0: Ibu.
2: siang, Mbak Celia.
0: Iya, mau lagunya siapa?
2: Lagunya siapa, Mbak?
0: Ada
2: Ada
0: yang...
2: Ungu, ada Ungu.
0: Ada Ungu Saat Kau Bahagia.
2: Oh ya, itu nggak apa-apa.
0: Nggih, salamnya buat siapa
2: salamnya,
0: Ibu?
2: Salamnya buat Bu. Salamnya buat Bu Artini, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Wira,
0: oke,
2: Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semuanya, Mbak Celia. Aku terlambat, aku menyimak, Mbak. Terima kasih, Mbak ya.
0: Nggih, sama-sama Bu, sehat-sehat. Oke. Pendengar kita setelah ini mungkin akan mengikuti ya. Kita juga masih menunggu untuk penyampaian dari sidang lanjutan yang tadi pagi pendengar ya. Kalau sidang siang hari ini itu terkait RAPBN 2027 yang akan disampaikan, yang akan dibahas. Bagaimana saja program prioritasnya, dari mana sumber pendapatan negara, kemana, lalu juga bagaimana, apa yang harus dicermati oleh DPR ya. Cat, apakah RPBN cukup untuk menghadapi tantangan ekonomi, pendengar ya? Karena nanti kita akan dengarkan bersama tersebut, jadi Anda bisa bergabung ya nanti di Pro 1 RRI Surabaya.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti ya untuk sidang lanjutan dan live dari Bapak Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan pada siang hari ini, pendengar ya, yang akan dilaksanakan dan juga nanti akan dirilekan ke di Pro1 di seluruh Indonesia. Kita nikmati lagunya Ungu terlebih dahulu, pendengar, dan juga buat yang suka Lioidra semuanya, kita juga dengarkan bersama pada siang hari ini.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.

0: Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok mas.
1: Wah sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh akhirnya bisa dengerin lagi.
0: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.
2: RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas. Karena di sinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
3: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
4: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden, melaksanakan peresmian Jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini, dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun Jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hari ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
3: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
5: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
3: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
7: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
6: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verse Liviani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
8: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena peristiwa putih ini kan memang sudah berbadan hukum, mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
6: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Akcaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi Pogdam. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
9: Masyarakat Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
10: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi juga melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
9: Salah seorang peserta, sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
11: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
12: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
11: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi, warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa ditampung KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan itu mas.
9: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
13: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
14: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis. Kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan nanti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
13: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bonorejo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
14: Ya, agak repot, Mas.
13: Repotnya gimana, Pak?
14: Ya, konsumen kurang. Kurang lebih 50.
13: 50 sekarang?
14: 50.
13: Turun drastis.
15: Turun sekitar 15 kiloan ya? Ya. Per hari itu?
14: Iya. Kadang baru. Kebanyakan, Pak. Saya orang 140. Yang bagus 140.
13: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
17: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
16: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
18: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
16: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI menilai dukungan anggaran menjadi faktor penting agar industri kreatif, khususnya yang digerakkan oleh generasi muda dan sektor teknologi informasi, dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
19: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3 dari Bo, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan tadi pun kami sempat mewawancarai anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, Memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
20: Lagi ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif ini sendiri dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif di push bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Kalau
19: dan diketahui juga bahwa Indonesia memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tepatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI, mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3: Hadirin disilakan duduk kembali.
4: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
5: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pendengar, kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
4: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wa alhikna bis-solihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, Subhana munafis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut, antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemasumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Dan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit.

bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustofa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yun, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai di oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Pian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surma Palo, yang mati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI

kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih
antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi
yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Akan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006.
Mohon izin

rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadilan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Terhadap kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
orang lain yang menentukan harga. Berarti kita boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang sang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

syarat golden visa dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik.

0: Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi asesmen akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang kepala negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut kepala negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradit Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilhambar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di Surabaya sore ini. Dan kita nanti juga akan berbagi informasi, berbagi kabar dari rekan-rekan reporter RRI. Dan juga Anda yang ingin juga berbagi kabar seputar aktivitas ataupun juga mungkin kejadian-kejadian yang bisa Anda amati, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp kami di 08133-14x992. Nanti kita juga akan ajak Anda untuk bisa berinteraksi dengan topik-topik seru hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Surabaya Sore bersama saya, Jo Adi Yuanda.

0: Hey pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami juga nanti akan berbagi kabar seputar fenomena ataupun juga mungkin kejadian-kejadian kebencanaan yang bisa menambah edukasi kita seputar mitigasi bencana. Ini penting karena walaupun Surabaya mungkin jarang sekali kita melihat fenomena bencana atau peluang bencana, tapi hal itu bisa saja terjadi. Bukan perkara bagaimana kita bisa keluar dari bencana, tapi bagaimana kita bisa mengatasi bencana. Dengan program Kentongan, kita ajak Anda untuk selalu mawas diri dan selalu bersiap-siap dengan mitigasi bencana.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, sementara 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ani Hasanah.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
3: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air, kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau, karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
4: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasanah melaporkan.

Berikan informasi berikutnya nanti akan kami turunkan dari rekan Oni Arianto. Forum Pengurangan Resiko Bencana FRPB Jawa Timur menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana.

0: Pendengar, pentingnya edukasi bencana bukan hanya bagi masyarakat umum saja, tapi bagi teman-teman disabilitas pun juga penting. Untuk itu, Forum Pengurangan Resiko Bencana FRPB Jawa Timur menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas untuk membantu menentukan langkah yang perlu dilakukan ketika bencana terjadi. Kali ini ada rekan kami, Oni Arianto, akan menurunkan informasinya. Oni.
1: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, Rabu siang kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
2: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
1: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
3: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut, salah satunya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja dan di daerah mana saja ya.
1: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id dan ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia. Buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari Anda. Informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026 bisa menghubungi untuk RRI Surabaya, Anda bisa menghubungi Ayu Arta 089630 089 3 kali 0. Untuk SP Tuban, Anda bisa menghubungi Witra 089 6160 457 45. Untuk wilayah Kediri, Anda bisa menghubungi Ahmad atau Fauzi Ahmad di 0857 2834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah beredar di media sosial pada awal Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan Google Search dengan memasukkan kata kunci penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang valid terkait pembagian bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah pada Agustus 2026. Selain itu, mengutip dari kompas.com, pemerintah hanya memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa insentif tersebut tidak berlaku untuk seluruh kendaraan listrik. Dia menjelaskan pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi motor dan mobil listrik yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap penguatan industri nasional. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa video yang mengumumkan penyaluran bantuan sepeda listrik untuk anak sekolah tersebut memiliki probabilitas 89,6% dibuat oleh artificial intelligence atau AI.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Surabaya Sore ini bersama saya Juwadi Yuwanda. Dan kali ini kita akan coba buka beberapa kabar dari teman-teman reporter RRI. Ini yang akan kami turunkan ke ruang dengar Anda. Kerjasama perdagangan antar daerah terus diperkuat untuk membuka pasar baru bagi penduduk unggulan Jawa Timur dan juga Kalimantan Barat yang kembali memperluas kolaborasi melalui misi dagang dan investasi dengan nilai transaksi menembus triliunan rupiah. Kita akan dengarkan informasinya bersama rekan kami, Ani Asana.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi dengan Kalimantan Barat pada awal pekan lalu, di mana misi dagang dan investasi ini mencatatkan transaksi mencapai 2,5 triliun rupiah. Transaksi penjualan Jawa Timur mencakup beragam komoditas unggulan lintas sektor, baik produk peternakan, hortikultura, hingga produk fashion. Jatim juga berinvestasi di Kalbar yang meliputi industri pupuk hingga perkebunan sawit.
2: Catatan transaksinya jual 1,3 triliun rupiah, Jatim beli 81 miliar dan Jatim investasi 885 miliar. Tercatat total 2,292 triliun.
1: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Khofifa bersama seluruh jajaran Pemprov Jatim dalam misi dagang dan investasi ini. Menurutnya, misi dagang kali ini mencatatkan transaksi yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya.
3: Acara ini tidak hanya sampai di sini, tapi mari lebih kita tingkatkan ya hubungan investasi dagang ini ya, supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi apa mengirim ya beras misalnya. Enggak perlu kita datangkan dari Thailand, dari Vietnam, cukup dari Jawa Timur saja. Lebih sekalian ya, dan juga demikian selanjutnya produk-produk yang lain.
1: Misi dagang ini merupakan misi dagang ke-6 yang dilaksanakan Jawa Timur dengan provinsi lain di sepanjang tahun 2026, di mana melibatkan 162 pelaku usaha, 62 dari Jawa Timur dan 100 dari Kalimantan Barat. Ani Hasana melaporkan.
0: Dari misi dagang produk unggulan Jawa Timur dengan provinsi Kalimantan Barat, kita kembali ke Jawa Timur. Di mana angka perkara perceraian di Kabupaten Tuban masih cukup tinggi. Pengadilan Agama Tuban mencatat ribuan perkara perceraian sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kabar selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Witra Adila.
4: Pengadilan Agama Kabupaten Tuban mencatat sebanyak 2.172 perkara perceraian terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2026. Data tersebut disampaikan langsung oleh Panitera Muda Permohonan Wawan. Pada bulan Januari tercatat ada 488 perkara, Februari 229, Maret 193, April 373 perkara, Mei 276 perkara, Juni 273, dan bulan Juli 340 perkara. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama di tahun 2025, hanya tercatat sebanyak 1.920 perkara.
5: Selama Januari sampai Juli itu 2.172. Selama Januari sampai Juli itu yang banyak perselisihan, pertengkaran.
4: Dari ribuan kasus yang masuk, Wawan mengatakan jika faktor utamanya adalah perselisihan dan masalah ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Surabaya Creative Hub di kawasan X High Tech Mall diarahkan menjadi wadah bagi seniman dan komunitas sekaligus destinasi wisata kreatif baru. Informasi selengkapnya bersama Faiz Putra.
6: Pemerintah Kota Surabaya optimis kesejahteraan dan ekosistem seniman di

0: Surabaya akan meningkat dengan adanya Surabaya Creative Hub. Tempat yang berlokasi di X High Tech Mall atau THR Surabaya ini dibangun dengan semangat menghidupkan kreativitas seniman dari anak muda hingga lansia. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Dispora Parkota Surabaya, Heri Purwadi, kepada RRI kemarin mengatakan, gedung 5 lantai tersebut kedepannya akan diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dan pusat kegiatan kreatif area-area Surabaya. Lebih lanjut, dirinya menambahkan langkah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemkot Surabaya saja, namun juga perlu adanya kolaborasi aktif dari para seniman Surabaya bersama Pemkot agar proses pembinaan, pelestarian, dan pengembangan kesenian budaya di Surabaya dapat terus hidup.
1: Surabaya Expo Center ini akan menjadi hubnya juga, selain kuliner, ada seni dan budaya, kemudian ada elektronik, ada olahraga semuanya. Dan pemerintah Kota Surabaya hadir untuk memberikan warna baru, karena kedepannya insya Allah akan dilaunching oleh CACAE RRI Surabaya sebagai tempat destinasi yang baru di Kota Surabaya.
0: Saat ini pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan fasilitas di Surabaya Creative Hub agar kebutuhan komunitas nantinya dapat terakomodasi secara optimal. Tidak hanya tenan, tempat tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti sanggar budaya, area pameran seni, area kuliner, area komunitas otomotif, hingga ruang bagi komunitas hobi. Faiz Putra melaporkan.
2: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, karena nanti saya juga masih akan turunkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Tetap di Surabaya sore ini bersama saya, Joe Adi Yuanda.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan untuk Anda, kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan berada pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti renungan agama Islam dengan judul Memperkuat Tauhid. Untuk itu Anda kami ajak untuk terus mengikuti, menyimak siaran Pro 1 RRI Surabaya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Informasi-informasi lain akan kami turunkan selepas kumandang azan salat maghrib. Dan nanti juga Anda bisa berbagi kabar, berbagi informasi seputar hal-hal atau apapun yang terjadi di sekitar Anda. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami 0315345474 ataupun juga bisa melalui seluler phone atau WhatsApp Pro 1 di 08133 1-4x992.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah dan tauhid pulalah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Keutamaan tauhid ini pulalah yang mengantarkan nabi dan rasul untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dan orang yang memiliki tauhid di dalam dadanya akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan masuk surga. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah makna tauhid kepada Allah? Yaitu kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, yang diharapkan, yang ditakuti. Jika kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kita masih menggantungkan harapan kepada manusia, artinya kita lupa untuk berdoa kepada Allah, maka tauhid itu belum sempurna. Dikatakan tauhid yang sempurna adalah kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika ada kejadian, sesuatu kejadian yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita, atau ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita segera ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur. Semuanya adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang, bukan kita menyalah-nyalahkan keadaan. Jika demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah dan kita ingat bahwa segala sesuatunya pasti tak lepas dari kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan semuanya terjadi, maka berserahlah kepada Allah dan memohon pertolongannya saja. Kita boleh memohon pertolongan kepada manusia. Kita boleh minta bantuan kepada manusia selama caranya tidak melanggar syariat. Tetapi yang harus kita ingat dan kita utamakan adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan tauhid ini merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan pondasi dari semua ibadah kepada Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan hanya Allah lah saja tujuan ibadah kita dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Menjadikan Allah sebagai niat kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, maka niatkanlah hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itulah salah satu bentuk tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat mewujudkan tauhid. Tauhid merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Dari sebuah hadis, barang siapa yang meninggalnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Inilah salah satu contoh tauhid. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memiliki tauhid ini dan mengaplikasikannya, mewujudkan tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Surabaya Sore ini. Saya Juadi Yuanda masih menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat ya, tanggal 14 Agustus 2026. Pendengar, kali ini kita akan coba buka beberapa kabar yang sudah dipersiapkan oleh rekan reporter kami. Kali ini ada Farida Kusnia yang akan menginformasikan tentang peluang karir di sektor kemaritiman dinilai masih terbuka luas bagi lulusan perguruan tinggi vokasi. Farida,
1: Komisaris PT Samudra Sinar Abadi Shipyard sekaligus Direktur PT Duta Samudra Shipyard, Hamida, memberikan motivasi kepada ribuan mahasiswa baru Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS. Hamida meyakinkan mereka bahwa peluang kerja untuk lulusan PPNS cukup besar. Hamida mengungkapkan, Kementerian Perhubungan terus berupaya mengadakan transportasi laut di daerah guna mendukung Indonesia menuju poros maritim dunia.
2: Bahwa bukti nyata yang lahir dari PPNS itu benar-benar nyata yang mewujudkan generasi bangsa ini memiliki potensi dan peluang yang sangat luar biasa di dunia maritim. Semakin banyaknya generasi yang hadir saat ini, semakin semangat saya semakin membara dalam menggaungkan nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Memiliki potensi dan peluang yang sangat luar biasa di dunia maritim. Semakin banyaknya generasi yang hadir saat ini, semakin semangat saya semakin membara untuk Indonesia menuju poros maritim dunia.
1: Sementara itu, mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2025, Muhammad Zaki Raihan Syah, memberikan edukasi tentang meraih prestasi.
3: Setelah masuk PPNS, pilihan pertamaku langsung tertuju untuk mendapatkan beasiswa. Dan aku mendapat kepercayaan untuk jadi salah satu penerima beasiswa yang mungkin di angkatanku adalah satu-satunya. Tapi setelah dari angkatanku ke bawah, alhamdulillah semakin banyak penerima beasiswa unggulan dari PPNS. Oke, setelah dari mendapatkan beasiswa itu, roadmap selanjutnya adalah organisasi. Kebetulan aku diamanahi untuk menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Perkapalan di Surabaya tahun 2024.
1: Mahasiswa baru PPNS menjalani kegiatan pengenalan kehidupan kampus. Kegiatan tersebut berlangsung hingga 20 Agustus 2026. Farida Husnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih Farida Husnia. Pendengar, sementara itu persiapan upacara hari ulang tahun RI ke-81 di Kabupaten Kediri terus dimatangkan. Salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pare ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ayu Citra. Ayu.
4: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh Koordinator Program Paskibraka Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
5: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis barat, garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan beberapa masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
4: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri mengaku, ia dan setiap rekannya saat ini tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
6: Mulai dari fisik, mental, sama pribadi sih, itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab, dan itu biar lebih matang aja gitu kan.
4: Lebih lanjut, hingga saat ini, 75 anggota Paskibraka KPN Diri telah dikukuhkan oleh Bupati Kediri Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, bagi Anda yang ingin menjadi bintang, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio RRI kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 tahun hingga 25 tahun dan Anda memiliki bakat menyanyi, kemudian Anda percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda pendengar membawakan lagu pop Indonesia dan juga lagu pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id dan ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia. Buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari Anda. Untuk pendaftaran dan informasi, Anda bisa menghubungi area RRI Surabaya. Anda bisa menghubungi Ayu Arta di nomor 0896-30-0893-0. Kemudian untuk area Tuban, Anda bisa menghubungi Witra di nomor 0896-160-457-45. Sementara untuk Anda di area Kediri, bisa menghubungi Fauzi Ahmad di 0857-28343752. Bintang Radio 2026, saatnya Anda menginspirasi Indonesia. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal inspirasi dan informasi. Dan bersama saya Juadi Yuanda, inilah Surabaya Sore Ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih simak 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, selamat petang untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mendengar, saya Joe yang masih terus kawal hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini kita akan coba berbagi kabar ya. 30 menit yang lalu ada update informasi seputar kebakaran ilalang yang terjadi di area perumahan Lida Wetan. Dan ini menurut informasi dari Command Center Polrestabes Surabaya, api berhasil dipadamkan dan tidak merambat ke area pemukiman. Untuk Anda yang mungkin saja melintas di area Lidah Wetan yang tadi juga sempat mengalami asap yang cukup padat, ya, Anda bisa berkabar melalui line telepon kami 0315345474 dan juga 081331 4x992.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nurlailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nurlailah Abbas dan Tahirah Arif

0: Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Laila Abbas dan Tahira Arif.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih juga menikmati lagu-lagu terbaik Pro 1 yang malam hari ini atau sore hari ini kami hadirkan untuk Anda. Kalau misalnya Anda sedang dalam perjalanan menuju ke arah luar kota atau juga mungkin sebaliknya, Anda bisa berkabar atau memberikan informasi kepada kami bagaimana situasi sore hari ini. Apa kabar? Ada Pak Setiawan Mujari dari Tuban ya. Oke, disampaikan oleh Pak Mujari sore hari ini jalan jalan Ring Road Desa Tuban ini jalan kembar setelah ditutupnya dan juga jalan dicor sebelah kanan dibuat dua arah. Jadi ini diinformasikan ada penutupan jalan ya di jalan Ring Road ditutup salah satu karena ada pengecoran jalan ya. Baik, terima kasih. Ini untuk Anda yang sedang mengarah ke Tuban. Terima kasih Pak Setiawan Mujari atas informasinya. Sore hari ini sudah kami sampaikan, semoga juga bermanfaat untuk pendengar yang lain yang akan melintas di ruas jalan khususnya yang akan mengarah ke Tuban begitu ya. Kemudian untuk informasi kumandang azan salat Isya wilayah Surabaya dan sekitarnya pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan coba buka kabar dari luar negeri ya. Pendiri Google Sergey Brin kembali menggelontorkan dana untuk menantang atau juga ini mengadakan perlawanan mengenai rencana pajak miliarder di California, Amerika Serikat. Brin menyumbang tambahan sebesar $20 juta Amerika Serikat atau setara dengan 357 miliar rupiah kepada Build a Better California, sebuah organisasi yang berkampanye menolak usulan pajak tersebut. Dengan tambahan donasi itu, total uang yang telah dikeluarkan Brin untuk melawan aturan pajak orang kaya tersebut kini menembus $100 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,78 triliun rupiah. Berdasarkan laporan terbaru Bloomberg, angka tersebut pendengar mencuri perhatian karena kekayaan Brin saat ini diperkirakan mencapai sekitar 267 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4.700 triliun rupiah. Wah, duit semua ini ya. Sementara itu jika pajak yang diusulkan diberlakukan, Brin diperkirakan harus membayar sekitar 13,3 miliar dolar atau 232 triliun rupiah, masih belum ada separuhnya. Rencana tersebut tercantum dalam Proposition 40 atau Prop 40 yang dikenal sebagai pajak miliarder. Jika disetujui, aturan ini akan mengenakan pajak satu kali sebesar 5% terhadap kekayaan bersih sekitar 200 miliarder yang tinggal di California. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut nantinya sebagian besar akan digunakan untuk membiayai program kesehatan di California. Kebijakan memberikan pajak kepada orang-orang kaya di sana ini muncul ketika sistem layanan kesehatan California juga menghadapi ancaman pemangkasan anggaran dari pemerintah federal. Program Medicaid California yang dikenal sebagai Medi-Cal diperkirakan dapat kehilangan dana federal hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah pemangkasan anggaran yang dirancang pemerintah Donald Trump mulai berlaku tahun depan. Jadi di Amerika Serikat atau khususnya di California ini pendengar ya, sekarang ini orang-orang kaya di sana, ada 200 ribu orang kaya di sana, waduh, ini dananya luar biasa sekali ya. Jadi pemerintah memperlakukan pajak untuk orang-orang kaya ini agar mereka mau membantu memberikan pajak dari sekian persen ya, kecil mungkin ya dari 4.700 triliun kena pajak 232 triliun ya, belum ada setengah dari kekayaannya. Jadi itu disumbangkan peningkatan kesehatan masyarakat. Luar biasa. Kalau seandainya ini terjadi di Indonesia, apa yang Anda ingin berikan apresiasi kepada orang-orang tersebut?

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita. Sore hari ini saya akan hantarkan Anda untuk mengikuti siaran Sentral Warta Berita Jakarta, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatkan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang jaga daya beli masyarakat. Kita juga mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelesaian kualitas nasional seperti yang dipercepatnya Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran tegas Menteri Purabaya akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo

0: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
1: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
0: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
3: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
5: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, nah, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
4: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
3: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
4: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negara.

0: matador tersebut.
1: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
2: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi. Dan bermain belajar bagus, saya pikir bermain paham bagus. So, ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
1: Sementara itu pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
3: Ya insya Allah teman-teman siap, semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
1: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar yang masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Islam dengan judul Tauhid dan Pembentukan Integritas Sosial yang akan disampaikan oleh Dr. Andes K.H. Zain Kuldori, MAG. Dan selepas itu nanti akan ada program spesial untuk Anda, Ngobras dan juga Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadu wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, pertama kali marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan rahmat kepada kita. Terutama Allah masih tetap memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap menjadi seorang muslim, berjalan dalam mengarungi kehidupan ini di jalan yang lurus. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang akan mengantarkan diri kita nanti di akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jannatun Na'im, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Para pendengar RRI yang budiman, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rekonstruksi pemahaman Islam sebagai agama tauhid. Kita perlu mengkaji ulang untuk menyegarkan diri kita di dalam pikiran kita bahwa Islam yang kita peluk, Islam yang sudah kita jalankan sebagai satu pedoman hidup, telah mengajarkan kepada kita bahwa melalui Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat itu merupakan pernyataan dan sekaligus mendeklarasikan bahwa Islam telah mendeklarasikan Allah sebagai satu-satunya pencipta, Allah sebagai satu-satunya zat yang memelihara alam ini, pencipta dan memelihara alam ini, serta Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang budiman, melalui ayat yang singkat itulah Allah lebih menegaskan kembali bahwa tidak ada yang mampu menciptakan alam ini, yang menandingi ciptaan alam ini, dan sekaligus tidak ada yang mampu untuk memelihara alam ini, dan tidak ada yang mampu untuk menguasai alam ini kecuali hanya Allah semata. Kekuasaan, pemeliharaan, dan ciptaan Allah adalah yang paling tinggi. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Allah itu adalah tunggal, Allahus samad, dan Allah itu adalah tempat bergantung semua kebutuhan manusia, keinginan manusia. Lam yalid walam yulad, dan Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak, Allah tidak ada yang menyamainya. Para pendengar RRI yang berbudiman, melalui satu deklarasi pernyataan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemelihara dan satu-satunya penguasa, maka kemudian muncul satu pemahaman yang selanjutnya adalah Islam telah menyatakan atau mendeklarasikan Allah yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Para pendengar yang budiman, karena tadi Allah sebagai zat yang pencipta, satu-satunya pencipta, pemelihara, dan penguasa, maka Islam menyatakan bahwa Allah lah yang paling berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Dan hanya Allah lah untuk tempat kita mintai pertolongan dan segala di segala kesulitan kita. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu, hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah
dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, melalui satu deklarasi atau pernyataan bahwa Allah berhak untuk disembah, maka sejalan dengan itu adalah kita sering melontarkan satu kalimat, yaitu La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan di dalam satu kalimat yang lebih sering juga kita membaca, yaitu pernyataan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Para pendengar RRI yang budiman, maka dengan pernyataan Islam menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah dan sebagai Tuhan yang berhak untuk dimintai pertolongan, berarti kita ini, hidup kita ini pertama hanya hidup untuk Allah dan hidup untuk atau karena Allah dan hidup untuk mencari ridha Allah. Para pendengar RRI yang berdukungan, dengan deklarasi dua hal itu, yang Islam menyatakan Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemelihara, dan penguasa, kemudian yang kedua mendeklarasikan bahwa Allah sebagai yang berhak, satu-satunya yang berhak, zat yang berhak untuk kita sembah dan kita minta pertolongan, maka mengambawa satu konsekuensi bahwa manusia ya, berniat dan berbuat sesuatu hanya atas perintah Allah dan mengharapkan ridhonya. Konsekuensi dari pernyataan tadi, deklarasi Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan Allah sebagai yang berhak untuk bersimpah dan minta pertolongan, maka ini adalah menjadi satu pelajaran. Kalau kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengandung satu konsekuensi bahwa manusia berniat, berkeinginan di dalam sesuatu perbuatan yang akan dikerjakan, berniat untuk melakukan kebaikan, maka niat itu tidak boleh selain hanya untuk Allah. Disitulah pentingnya niat orang itu ikhlas hanya untuk Allah dan berbuat sesuatu hanya atas perintah Allah. Ada satu konsekuensi dengan kalimat Allah sebagai satu-satunya pencipta dan satu-satunya yang berhak untuk disembah, maka mengandung konsekuensi bahwa kita manusia itu berbuat sesuatu itu hanya atas perintah Allah. Sekiranya Allah tidak memerintahkan bahkan melarang, maka apalagi melarang, maka kita tidak boleh untuk mengerjakan perintah-perintah Allah itu, karena itu adalah larangan, mengerjakan larangan-larangan Allah itu, karena itu adalah dilarang oleh Allah. Kita hanya diperbolehkan untuk mengerjakan perintah-perintahnya atau perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang atau diperbolehkan oleh Allah. Dan yang kedua mengandung satu konsekuensi bahwa kita berbuat sesuatu itu hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi tidak ada tujuan lain kita berbuat kebaikan di dunia ini kecuali hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang beriman, ini gambaran bahwa niat hanya karena Allah, maka di dalam satu pernyataan hadis Rasulullah mengatakan bahwa innamal a'malu binniat. Sesungguhnya orang itu, semua perbuatan itu dinilai oleh Allah adalah karena niat. Lah bagaimana kita membuktikan karena niat itu? Maka adalah kita tertanam di dalam diri kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kata Allah, aku tidak diperintahkan, atau mereka manusia tidak diperintahkan, kecuali untuk beribadah hanya karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang budiman, berarti semua niatan kita, kebaikan niatan kita itu harus semata-mata hanya karena Allah. Kita beramal hanya karena Allah, kita bekerja hanya karena Allah, untuk mencari ridho Allah, kita di dalam berkeluarga hanya untuk mencari ridho karena Allah dan karena Allah, kita bermasyarakat, bekerja di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat juga hanya karena Allah dan untuk mencari ridho Allah.
Maka dengan demikian ada konsekuensi apa yang kita lakukan atas perintah Allah itu, bahwa kita harus melakukan dengan disiplin. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang kedua, melalui tadi deklarasi bahwa satu-satunya Allah pencipta, penguasa, pemelihara, dan Allah sebagai yang berhak untuk disembah, dipercayai pertolongan, membawa konsekuensi yang kedua, bahwa manusia dengan meyakini sifat maha melihat, maha Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan Allah maha rahman, membuat sikap manusia untuk menjadi manusia yang bermoral dan berintegritas tinggi. Misalnya, manusia dengan iman kepada Allah yang dengan penuh ketauhidan itu, maka di dalam dirinya akan muncul, yaitu sikap ikhlas. Seperti tadi yang saya katakan bahwa perbuatan kita itu harus didasarkan untuk hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Maka disitulah kemudian Allah melarang untuk berbuat sesuatu kebaikan itu bukan selain Allah, atau mungkin karena ingin dilihat orang, ingin dipuja orang, untuk mencari status sosial dan sebagainya itu, maka itu adalah perbuatan yang menurut dalam pandangan kacamata Allah sebagai hak yang patut untuk dipersembah, maka itulah sesuatu yang di luar ketentuan atau tidak diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Jadi manusia yang bertauhid itu akan menjadikan dirinya menjadi seorang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya ya sudah berbuat hanya karena Allah semata-mata, untuk mencari ridho Allah. Kemudian juga di dalam ketauhidan yang murni itulah, maka menjadi manusia itu punya sifat tawadhu. Sifat moral tinggi atau berintegritas tinggi itu adalah sikap tawadhu. Tawadhu itu adalah orang yang memiliki sikap rendah hati, tidak memiliki sombong. Dia orang yang punya kekayaan lebih, maka dengan kekayaannya itu tidak menjadi dia itu sombong. Orang yang mempunyai ilmu lebih, maka tidak dengan ilmu lebihnya itu dia menjadi sombong. Tapi dengan dia mempunyai ilmu yang banyak, dengan punya satu rezeki yang banyak, dengan mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, maka tetap dia itu adalah menjadi orang yang rendah hati di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah dampak daripada orang yang memiliki sifat iman kepada Allah, mengakui bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang memelihara dan menguasai kita semua alam ini. Demikian juga para pendengar yang budiman, bahwa orang yang memiliki sifat ketauhidan yang tinggi itu adalah memiliki sifat sikap jujur. Jujur dalam artian yaitu menjalankan apa yang benar, itulah yang dijalankan. Apa yang benar dikatakan benar, dan apa yang salah itu adalah dikatakan salah. Dan yang benar itu dilakukan, dan yang salah adalah ditinggalkan. Meskipun tidak ada orang yang mengetahui perbuatan itu. Itu adalah sifat kejujuran yang menjadi dampak karena merasa bahwa Allah adalah maha melihat. Mengakui bahwa Allah maha mengetahui. Demikian juga muncul sifat disiplin atau sifat tekun. Di dalam mengerjakan suatu perbuatan atau pekerjaan, maka dengan ketauhidan hanya merasa diawasi oleh Allah, ada merasa dilihat oleh Allah, hanya merasa didengar oleh Allah, maka dia senantiasa berbuat dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebut dalam istilah, yaitu berbuat ihsan, ya, ihsan. Yang diperbuat dengan sebaiknya. Kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka ketika dia sholat, maka sholat dengan sesungguhnya, sholat dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Kalau dia melakukan puasa, maka dia puasa dengan sebaik-baiknya. Maka kalau dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia berbuat baik dengan sepenuh hatinya. Ya. Para pendengar RRI yang berbahagia, demikian juga, orang yang mempunyai sifat keimanan yang kuat itu juga mempunyai, akan berdampak pada dirinya punya sikap adil. Sikap adil adalah
satu sikap di mana dia selalu menempatkan atau memberikan sesuatu kepada yang berhak menerima atau sesuai dengan proporsi yang sesungguhnya, yang seadil-adilnya, yang sebaik-baiknya. Tidak pernah kemudian merugikan siapapun, tidak pernah berbuat itu kemudian dia adalah menyengsarakan orang lain. Dia demikian juga orang itu berbuat ihsan. Ihsan itu adalah melebihi daripada adil. Selain adil, maka orang itu berbuat dengan sebaik-baiknya. Bahkan bisa berbuat lebih baik daripada adil. Orang berbuat adil, manakala dia punya rezeki kemudian memberikan rezekinya itu, misalnya dia punya kemampuan 100 ribu, diberikanlah 50 ribu. Itu adalah sesuatu yang sudah dipandang adil. Tapi akan lebih adil, akan berbuat ihsan kalau dia bisa memberi lebih daripada 100. Misalnya, jadi berbuat baik yang lebih. Demikian juga para pendengar yang budiman, dengan iman kepada Allah itu akan melahirkan sikap juga konsisten, istiqomah di dalam berbuat adil, berbuat baik. Dia tidak bersifat sementara, tapi terus-menerus kebaikan itu dia lakukan. Sholat dia lakukan terus-menerus, sholat sunnah dia lakukan terus-menerus, puasa wajib, puasa sunnah dia lakukan terus-menerus, dia sedekah infak, tidak pernah berhenti, terus-menerus dia lakukan. Sikap baik, sikap istiqomah itu, kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dia lakukan itu tidak pernah berhenti dengan keadaan apapun. Demikian juga, orang yang punya sifat tauhid itu akan, dengan sifat tauhid kepada Allah itu, akan melahirkan sikap sabar. Dia menyadari bahwa tidak setiap perbuatan itu mesti mengalami sesuatu yang lancar atau yang baik, terus-menerus enak. Kadangkala manusia menghadapi sesuatu itu dengan penuh cobaan, penuh rintangan, itu dibutuhkan kesabaran. Sabar dalam artian tidak pernah kemudian berpikir untuk melakukan kesalahan-kesalahan agama, tidak pernah melakukan kejelekan-kejelekan karena rintangan-rintangan yang dialami oleh orang itu. Demikian juga itu sabar bukan hanya ketika dia mengalami kesusahan, tapi sabar juga ketika mengalami kebahagiaan, keenaan-keenaan, kenyamanan-kenyamanan, kelebihan-kelebihan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu dibutuhkan sabar. Bagaimana dia diuji oleh Allah, mudah-mudahan dia hartanya itu dia menjadi orang yang sabar terus-menerus dalam bersedekah. Dia diberi sehat, maka diuji oleh dengan sabarannya itu sehingga dia bisa terus-menerus untuk melakukan sholat dengan terus-menerus. Demikian pula para pendengar yang budiman, maka orang yang punya tauhid yang utuh, tauhid yang hanya semata-mata kepada Allah itu, dia akan mempunyai sikap qanaah. Qanaah itu adalah orang yang yaitu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah itu, dia merasa cukup untuk kehidupannya. Diberi rezeki merasa cukup, diberi sehat merasa cukup, diberi apa saja diberi ilmu merasa cukup. Dengan cukup itulah dia tidak akan merasa kurang, tidak akan menjadi orang yang serakah, tidak akan menjadi orang yang selalu kufur terhadap nikmat Allah, tetapi dia menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapapun kecilnya nikmat Allah yang diterima itu. Para pendengar RRI yang budiman, kemudian dengan iman kepada Allah itu akan memiliki sikap-sikap mulia yang lain, ya, yang selain daripada yang saya sebutkan tadi. Para pendengar RRI yang budiman, dampak kedua dari orang yang telah meyakini beriman kepada Allah, hanya kepada Allah, itu akan membangun satu relasi. Di dalam membangun relasi sesama manusia, membangun hubungan sesama manusia, membangun komunikasi dengan sesama manusia, terhadap bukan hanya terhadap manusia saja, tapi juga terhadap makhluk yang lain, yaitu mereka membangun komunikasi, membangun relasi, membangun aktivitas dengan sesama manusia, itu dimodali dengan memiliki rasa simpati dan empati. Artinya, melahirkan rasa simpati kalau menghadapi orang yang mengalami kesenangan, mengalami kebahagiaan, maka kita ikut bersyukur dan ikut berbahagia. Bukan malah kita membenci. Demikian juga bagi kita yang melihat atau mengetahui ada saudara
ada teman sejawat, atau ada keluarga terdekat atau keluarga lebih jauh, ada orang lain yang kemudian mengalami kesusahan, maka kita ikut juga untuk ikut merasakan kesusahan itu dengan kemudian melahirkan satu sifat untuk ta'awun, yaitu saling tolong menolong, bukan sifat tafasud, tidak mempunyai sifat saling merusak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian untuk tolong menolong di dalam hal, hendaklah kalian tolong menolong di dalam hal kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam kejelekan. Jadi itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan pada teman-teman sahabat kita, bagaimana kita memiliki jiwa tauhid kepada Allah, karena hanya merasa Allah yang menilai perbuatan kita. Dan yang terakhir, para pendengar yang budiman, dengan kita mentauhidkan Allah, hanya satu-satunya Allah kita yakini sebagai pencipta, penolong, sebagai zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, dan yang maha rahman, maka menjadilah kita, atau menjadikanlah kita sebagai amballah, amba Allah, yang akan mewarisi rahman dan rahim Allah. Rahman dalam artian kebahagiaan, kebaikan di dunia, bersama-sama dengan yang lain, dan yang kedua adalah rahim Allah, yaitu kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para pendengar RRI yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita kembali rekonstruksi, membahas, mengkaji kembali tentang pentingnya iman kepada Allah, maka akan menjadikan perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita akan hanya karena Allah semata dan untuk mencari ridho Allah semata, dan oleh karena itu kemudian perbuatan kita itu terkontrol, perbuatan yang betul-betul, yaitu perbuatan yang siratal mustaqim, perbuatan yang ke jalan yang benar. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bung, adik lapar. Perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
1: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
0: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
1: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
0: Ibu gak salah. Adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja. Supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
1: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu. Maafkan ya, Nak.
0: Iya, Bu. Nggak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga. Yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
1: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
0: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
2: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
3: Waalaikumsalam, masuk ya.
2: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
1: Iya ya, wah alhamdulillah. Adik, bangun nak, ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
2: Nyenyak sekali ya bu tidurnya adik.
1: Iya nih ya.
2: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya bu? Adik. Bangun nak, ayo kita makan.
1: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar. Sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin. Adek, adek.
2: Loh.
1: Bangun nak.
2: Adek.
1: Adek.
2: Bangun nak. Bu, aduh. Sepertinya adek.
1: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih. Badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk. Makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, nak, bangun.
2: Bu, tenang, adik. Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya.
1: Adinda.
2: Kita tidak bisa berbuat apapun. Karena adik hanya dititipkan kepada kita.
1: Ya Allah, nak. Ibu, nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, Maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah. Agar bisa selalu bersama anak hamba. Tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
2: Istighfar, Bu. Istighfar.
3: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
4: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
5: Sayang, kenapa?
4: Keluarga?
6: Terima kasih ya, nak. Maafkan ayah ya, Ai.
4: Misteri?
7: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
8: Anak kecil nangis.
4: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda? Saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras, di mana Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan satu informasi penting ke ruang dengar Anda. Apa itu?
1: Mengirim voice note

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: sore nanti sampai jam 12.
1: Oh, masa tumben. Bukannya tuh harapannya
0: Oh,
1: Bu,
0: keren.
1: bukannya harapannya Bu Siti seperti itu, kalau bisa setiap hari dari pagi sampai
0: Keren, Mas
1: malam.
0: Jo. Minggu libur,
1: Oh,
0: kan?
1: rahasia lah Bu Siti. Ngapain
0: Fokus
1: kok tanya-tanya?
0: elek minggu libur.
1: Alhamdulillah.
0: Seneng gerak.
1: Alhamdulillah, didoakan lo pre ya, kure.
0: Seneng
1: Pokoknya
0: gerak elek minggu.
1: buat Bu Siti tuh dongannya manjur ya. Jadi saya disuruh Bu Siti libur loh pendengar hari Minggu.
0: Iya,
1: Oke.
0: bener toh saya itu, orangnya
1: Bener.
0: kan baik.
1: Baik ya. Terus dongannya apa lagi Bu sama saya Bu?
0: Biar Mas Diut pertama aja.
1: Oh ya, oke. Ya. Telaan lah ya. Tak jadi keilingannya jadi begitu. Nanti saya ingat-ingat ini nanti ya. Tak catat iki.
0: Ingat-ingat. Selalu ingat. Ingat, ingat saya ya.
1: Enggak
0: Selalu
1: lah
0: nanti
1: ngapain.
0: kamu, aku mau dandan. Ingat kamu.
1: Masa kayak
0: Terus
1: Bu,
0: apa
1: mau
0: Mas?
1: tanya
0: Apa Mas?
1: ini, saya mau tanya lomba 17-an apa yang paling favorit? Apakah panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, balap kelereng, joget balon, ambil koin dalam buah semangka atau ini apa namanya? Pepaya, tangkap belut, balap bakia atau apa, Bu?
0: Tuh, masuk no belut, nang botol.
1: Memasukkan belut
0: Itu
1: dalam
0: seru,
1: botol.
0: seru banget tuh.
1: Oh, jadi ditangkap dulu terus dimasukkan belutnya ke dalam
0: Iya,
1: botol.
0: licin banget itu. Waduh, kesian licin. Saya pernah
1: Oh.
0: ikut, enggak bisa nangkep loh.
1: Oh, berarti kalah berarti.
0: Ya kalah, enggak apa-apa.
1: Yalah, kok
0: Sekali-kali harus
1: kalah.
0: kalah, masuk menang toh.
1: Ah, mosok sih sekali-sekali masuk menang tok. Mesti ono
0: Oh,
1: sumbung,
0: licin banget
1: mesti
0: sampai
1: ono
0: kok melok-olek
1: sumbung-sumbunge
0: sak
1: lho lho.
0: percaya.
1: Aku ya males lah, aku gak bisa nangkap belut aku.
0: Saya kayak ular kok bilang nih.
1: Nah, emang ibu pernah nangkap ular?
0: Mending makan keropok enak.
1: Tapi ya tapi yang favorit adalah nangkap belut.
0: Belut.
1: Ya ya ya ya ya ya ya.
0: Wis.
1: Ya. Oke, wes gitu aja wes ya.
0: Ya.
1: Sampai ketemu lagi hari.
0: Ya, nanti sampai jumpa. Glodak. Wis.
1: Glodak gitu ya. Itu lomba favoritnya Ibu Siti ya. Adalah nangkap belut. Oh, memasukkan belut ke dalam botol. Jadi nangkapnya aja susah, apalagi masukin ke dalam botol. Itu yang tantangannya di situ ya. Oke, kalau Anda gimana? Kira-kira lomba apa yang paling favorit yang paling Anda suka gitu ya? Kan lomba itu banyak tuh. Anda pasti pilih satu di antaranya. Apakah panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, balap kelereng, joget balon ya, ataukah mungkin ada lomba ambil koin dalam buah gitu ya, dalam semangka yang biasanya ditancap-tancapin tuh. Terus kemudian tangkap belut, balap bakia. Nah, kira-kira Anda apa nih lomba yang paling Anda suka?

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-14x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Satu lagu dari Utopia dengan Serpihan Hati sudah kita nikmati bersama. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dan kita masih ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira olahraga apakah? Oh, bukan olahraga. Jenis lomba apakah yang Anda suka ketika 17-an lomba? Apa lomba Agustusan favorit Anda, ya? Apa lomba Agustusan favorit Anda? Anda boleh bergabung, Anda boleh pilih kira-kira apa sih lomba favorit, ya, lomba Agustusan favorit Anda itu seperti apa. Kalau dulu saya pernah ikut, ya, lomba karaoke, lomba joget, kemudian lomba menghias sepeda gitu ya. Terus apa lagi ya? Banyak sih, cuman yang paling saya suka adalah lomba karaoke. Suka nyanyi. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Halo juga.
0: Malam.
1: Selamat bersama Bang Jiwa-Jiwa.
0: Iya, mantap.
1: Assalamualaikum,
0: selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, sehat Ibu?
1: Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Dua hari lagi, tiga hari lagi ya.
0: Tiga hari lagi.
1: Hari kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Mantap sekali.
1: Oke, Bang Jo. Sebenarnya dari dulu kalau mau bicara lomba, saya paling senang itu tarik tambang. Suka banget dengan tarik tambang karena itu kan, itu pernah waktu saya di perumahan dulu tuh kan lomba antar RT kan. Jadi itu seru gitu loh kalau tarik tambang itu kekuatan antara berapa-berapa RT itu saya suka. Cuman itu kan pada dulu kan masih usia 40, masih belia kan,
0: 30 masih belia. Oh iya, belia banget 40 tahun ya.
1: Strong banget, masih badan masih se-power.
0: Se-power Rangers itulah ya, se-power Rangers itulah pokoknya. Iya.
1: Kalau untuk sekarang itu, setelah saya menyimak pertandingan-pertandingan, itu sebenarnya yang saya paling suka itu yang buang bola yang tergantung itu loh, Bang Jo.
0: Buang Bandung, bola yang tergantung.
1: Dia jatuhnya di baskom. Jadi kita kan, jadi kita tunduk ini sampai bola itu masuknya ke dalam baskom itu. Itu kan seru banget.
0: Iya. Itu pernah menang nggak, Bu? Pernah menang nggak di situ? Pernah menang nggak?
1: Ya, baru-baru itu saya tuh baru ikut. Biasanya saya tim suara penyeport.
0: Tim suara cuman penyeport.
1: Entah kenapa saya tergerak banget saya untuk ikut untuk ya kenang-kenangan saya gitu kan. Jadi pada waktu video itu diputar, kok bola saya masuk? Tapi yang sebelah yang dapat ya udah nggak apa-apa. Yang penting dapat beras.
0: Oh wow, hadiahnya beras. Oh luar biasa. Alhamdulillah lumayan.
1: Jadi,
0: ya.
1: Itu kemarin itu ibu-ibu ya sebelumnya itu juga ada kita senang, terus nyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu khusus PKK ya, kegiatan PKK.
0: Oh jadi ibu-ibu, ibu-ibu semua.
1: Kalau yang umum itu kan antar dua RT, jadi kita khusus PKK kita aja. Jadi itu saya happy banget. Itu yang pada yang paling seru itu yang bu air taruh di gelas terus tuang ke jadi estafet kan.
0: Ya.
1: Jadi basah-basah kuyup setelah itu kita disemprot sampai basah kuyup airnya pada masuk angin semua.
0: Walah, sampai begitu. Jadi itu lomba antar warga aja ya, itu lomba antar warga di satu RT.
1: Iya, untuk RT-ku aja, kegiatan PKK, saya support. Alhamdulillah saya bahagia, ternyata kalau kita mengikuti itu, hati kita gembira.
0: Betul,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Senang banget, tapi kalau kita cuma menonton aja tuh rasanya kurang seru. Jadi saya bersyukur.
0: Cuman ini aja jadi penggembira aja ya. Kalau ikut laku itu kayaknya ikut serunya, ikut paniknya, ikut deg-degannya gitu ya.
1: Benar-benar banget. Terus lomba kerupuk kemarin tuh aduh, mohon maaf ya. Ibu-ibu nih kacau. Itu bapak-bapak yang bagian yang mic itu hostnya. Tapi itu ibu-ibu, ayo keluarin lidahnya. Jadi kalau lidahnya itu dikeluarin, kerupuknya itu nggak nempel, Bang Jo. Memang benar kejataan.
0: Iya.
1: Kerupuknya itu kemarin, gitu kan.
0: Oh, asik, asik.
1: Jadi ya. Rezeki yang bercah.
0: Iya, Ibu, terima kasih banyak ya, Bu.
1: Sami-sami.
0: Iya. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ngobras. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Elizabeth, yang matanya nggak bisa lihat dulu gelap.
0: Oh, Ibu Elizabeth, yang dari Sidoarjo ya. Itu, betul
2: Merdeka,
0: ya?
2: Merdeka, Mas Jo.
0: Merdeka juga, Ibu Elizabeth. Gimana?
2: Mas Jo, kalau saya, kalau 17-an gini, paling saya paling ingat. Rumah saya dulu kan di Sutorejo, perumahan itu loh.
0: Ya.
2: Sutorejo Indah. Nah, itu, saya itu satu perumahan dengan penyanyi Ani Samad yang temannya penyanyi Johan Untung dulu.
0: Oke, okay. terus
2: iya,
0: gimana?
2: Itu,
0: gimana?
2: Itu selisih sama saya rumahnya itu cuma dua rumah.
0: Dua rumah.
2: Terus sama, ya sama itu penyanyi Gomblo.
0: Oke, okay. terus nah, gimana?
2: Itu
0: gimana?
2: Perumahan, satu perumahan sama saya juga.
0: Ya.
2: Terus saya masih ingat kalau 17-an gini, wah tempat saya itu paling happy, Bung. Mas Jo, saya itu pernah waktu itu umur 40 kurang ya, 30, antara 30, yang 40 kurang dikit lah. Itu saya itu mendadak, RT saya itu mengadakan lomba nyanyi. Mas Jo, saya itu paling tua, lawan-lawan saya itu anak-anak remaja, okay. Ibu-ibu nggak ada yang berani.
0: Nyanyi lagu apa terus, waktu itu?
2: Itu, cukup sekali.
0: Oh, lagu dangdut.
2: Aku merasa
0: kegagalan
2: cinta.
0: Menang?
2: Itu saya nggak pakai latihan loh, Mas Jo.
0: Oh, langsung. Mendadak.
2: Itu diadakan begitu pagi, langsung sore itu sudah pasang panggung. Kebetulan sebelahnya penyanyi Ani Samad itu meles terima les apa drum gitar
0: jadi les musik.
2: Mendadak semua itu sudah alatnya sudah siap gitu.
0: Jadi bukan Masjo. Jadi bukan karaoke ya, jadi live musik ya, pakai band ya.
2: Langsung Masjo, langsung saya juara dua dapat jam dinding.
0: Waduh, mantap.
2: Padahal mendadak loh tuh, benar saya enggak sombong, enggak bohong. Terus kalau 17-an gini depan rumah saya tuh balai. Sebelahnya balai itu taman besar buat sepak bola apa, terus pinggir-pinggirnya itu di apa sama Pak Anwar itu ditanami kayu itu loh, kebun kayu jati loh,
0: Mas Jo.
2: Sekarang gede kayu jatinya, dulu tuh sejati.
0: Siap.
2: Depan saya itu balai itu makanan itu dua apa meja besar-besar.
0: Oke, kita ngobrol soal lomba dulu aja, ngobrol soal lomba, bukan ngobrol soal kayu jatinya, coba ngobrol soal lomba. Jadi Ibu kalau misalnya ada lomba-lomba lagi, Ibu yang paling ingat itu Bu Elizabeth adalah lomba nyanyi cukup sekali tadi itu ya, lomba lomba menyanyi ya.
2: Sama menang lomba pernah sekali masakan.
0: Oh, masak apa itu waktu itu? Masak apa?
2: Masak bakmi goreng.
0: Oh alah, masak mie goreng ya, aku iso masak mie goreng ya. Iya.
2: Tapi yang paling hebat nasi goreng itu banyak yang bisa. Saya yang menang itu sop merah.
0: Sop
2: merah saya itu asli, nggak pakai tepung tapioka, asli tomat.
0: Oh mantap, menang juga.
2: Itu sampai
0: juara berapa menang, itu? Juara berapa?
2: Juara satu. Oh mantap. Soalnya buahnya buah tomat asli.
0: Buah tomat asli. Ya. Oke deh. Makasih banyak ya Bu Elizabeth ya. Selamat ya.
2: Sama-sama.
0: Iya. Yo.
2: Sehat-sehat Mas Jo. Pulang hati-hati Mas Jo.
0: Iya. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Elizabeth.
2: Semuanya.
0: Iya. Yo. Ibu Elizabeth, ya, oke. Halo, selamat malam, Ngobras.
3: Halo.
0: Iya, malam, Ngobras.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Sehat, Ibu. Kayak suara Ibu Siti ya, mirip dulur, Riki kalau.
3: Iya, dulur.
0: Dulur Nabi Adam. Oke, Bu Mimi, gimana kalau Bu Mimi sendiri kira-kira lomba apa yang paling Ibu ingat, Bu? Atau yang paling berkesan gitu di hati Ibu Mimi?
3: Kalau sebenarnya kalau lomba-lomba itu saya malu maju kalau ikut itu.
0: Oh, jadinya hanya sebagai
3: Penyemangat aja, tapi ya pernah ikut itu pernah. Dulu itu waktu saya ikut itu masak mie instan.
0: Oh, terus?
3: Karena panitia kan disiapin mie instan yang perempuan, ibu-ibu yang masak.
0: Yeah.
3: Ya, yang maem.
0: Oh, enak lah anjing bagian maem ini.
3: Loh, enak awalnya, Mas Jo. Tapi semuanya bapak penyisian menang ya. Enak. Kalau kalah juga enak. Tapi yang enggak enak itu kalau menang terus, Mas Jo.
0: Nah, kenapa kok enggak enak kalau menang terus? Kan lama enak, toh.
3: Bapak penyisian menang. Tapi kan bapak di final, toh. Masalah. Maem lagi kan.
0: Oh, kuarken. Iya. Sampai kuarken. Enak dong, gak usah makan kan. Lauk di rumah utuh berarti. Sekoi utuh berarti kan. Gak usah dimakan.
3: Iya. Ya, sampai mual-mual kuarken.
0: Saya dulu juga pernah ikut lomba, Bu. Saya dulu. Saya pas mau ikut lomba, oh, enggak ada yang ikut lomba. Riba ini aku dong. Saya mau ikut lomba. Tiba-tiba pas aku melok lomba, lu kalau saya melok lomba. Riba ya aku bingung. Kok aku dewe?
3: Soalnya medeni.
0: Soalnya bukan 17 Agustus. Walai, say. Aku dulu waktu ikut lomba. Tiba karo sing melok lomba, aku dok sing melok lomba. Iya, wis.
3: Lomba apa itu waktu ikut itu?
0: Saya dulu itu paling ya lomba nyanyi, itu pernah dapat hadiah roti, Bu. Dulu ada roti sing gede itu loh, Bu, sing diiris-iris kalau dikasih itu. Roti apa sih itu biasanya roti tawar lah ya itu dapat roti tawar.
3: Ya pasti aku bisa
0: ngira. Iya kan roti tawar itu enak itu. Kok sudah ngira, emang ibu tahu kok sudah ngira. Loh.
3: Kan bukannya maju nyanyi-nyanyi.
0: Ya nyanyi aja gak usah nyanyi-nyanyi.
3: Ayo. Tapi diem aja ya.
0: Alah.
3: Dulu waktu bukan... Juwadi Juanda.
0: Cusa Putra ngono ta maksudnya. Ya wis Bu, makasih banyak ya Bu ya. Sehat selalu untuk Ibu Mimi. Terima kasih ceritanya.
3: Buat Mas dan selalu bahagia.
0: Makasih ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang udah gabung udah banyak nih, udah 3 orang, 4 orang bahkan ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu dulu dari Andre Hehanusa, KKIB. Karena kau, aku begini. Betul gak sih?

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.
2: Baik pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini di program Ngobras. Lanjut lagi ke program selanjutnya, yaitu Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Saya Juadiu, Anda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 ya. Malam hari ini kita akan berjumpa hingga nanti pukul 23 dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara. Jadi siapkan diri Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini melalui dua line telepon 0315345474 dan juga melalui WhatsApp atau seluler di 081331111 4 kali ya. Kemudian 992 081331 4 kali 992. Jangan lupa juga sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketemu lagi, Mas Ju.
0: Ah, bosen aku, males aku.
1: Mas Ju.
0: Sehat Bu Siti? Sehat. Oh ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya.
1: Sama-sama sehat. Oh, oh. Doa mendoakan
0: oh,
1: ya.
0: Oh, males, males. Males, males aku ya, ya.
1: Ya wis, males lagune kota.
0: Kota ya. Kok kota? Ini lagu manca. Ini loh lagu manca loh ini, kok lagu oh, kota. Iya.
1: Manca Mercy aja.
0: Apa itu?
1: Mercy dari Shawn Mendes.
0: Shawn Mendes. Ke masih terlalu baru itu, Bu. Mercy Shawn Mendes itu.
1: Berapa?
0: Tahun 90-an, tahun 2000-an. Mau tak lagunya apa namanya kayak Boyzone Words gitu mau atau enak, Michael enak. Balton enak
1: itu. Kalau enggak enak saya enggak kembali lagi pokoknya.
0: Okay? Oh iya enak dijamin enak, gak pedes kok, enak.
1: Gak coba, coba
0: ya coba ya nanti.
1: Lo
0: Munikno. Kok Munikno ya apa? Tidak bisa ya nanti ya. Muni ya Muni terus nanti. Ya. Atau.
1: Loh
0: enak-enak. Itu lagu lama yang dinyanyikan ulang.
1: Dalamnya ya. Kalau hari.
0: Gini lagunya. It's only words. Lagunya Bee Gees.
1: Kan buat. Sekoliwat.
0: Kok sekoliwat?
1: Iya wes sekali-kali tak rungok no.
0: Iya lah sekoliwat bawa.
1: Salamnya.
0: Salamnya hey. Buat siapa? 5 orang aja.
1: Bu Dewi, Pak Edres, Umi Yanti Queen, Umi Gustia Pondok Maritim, Mira, Bu Hartini.
0: Oke.
1: Okay. Satu lagi Pak Wandi dan semuanya.
0: Gitu.
1: Banyak Mas
0: Bu. Sama-sama Bu Siti. Oke dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dari Pasuruan. Loh kok sekoliwat sih Bu? Sekoliwat. Oke, halo selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Toto.
2: Selamat malam. Kalau Michael Balton yang tulus sambadi ada Mas Jo?
0: Ada.
2: Ada
0: mau,
2: ya.
0: Mau itu?
2: Ya, mau itu.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Oma Yanti, Ibu Titi Damiati, Bang Kobar, dan lain-lainnya. Bang Jo, matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Selalu sehat,
0: ya.
2: Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa juga buat Pak Toto ya, sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
3: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Gimana punya kabar Ibu?
3: Jangan bosen toh sama Bu Siti, enggak boleh bosen.
0: Oh, enggak bosen, Bu itu bercanda aja. Bercanda.
3: Iya, Bu Siti ini Gak ada Bu Siti tuh gak bisa ketawa loh.
0: Ah masa waduh. Sih Bu, padahal kereng loh orangnya, kereng, rrrr, gitu, kereng dia. Oke,
3: selamat. Aku nih kalau ada Bu Siti, aku seneng sekali.
0: Oh iya, dah. Nanti saya bungkuskan Bu dua ya.
3: Gak marah,
0: Gak marah, bisa. Iya. Gak boleh marah, kalau sama Ju gak boleh marah. Karena kita udah perjanjian di awal. Kita hanya bercanda, gak boleh main hati. Iya gak boleh, kita udah perjanjian dari kenalan itu pertama. Pokoknya kalau masuk gak boleh marah, karena emang udah janjiannya begitu, perjanjiannya.
3: Oh, ada perjanjian sama Bu Titi.
0: Iya, gak boleh marah, harus berdamai.
3: Saya lagunya Celine Dion.
0: Celine Dion, boleh.
3: The Power of Love.
0: Power of Love, ya. Selanjutnya buat
3: lagunya
0: siapa, Bu?
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga untuk Bu Kustia, Bu Nana, Bu Mustia Tiwi Bowo, juga Bu Dewi, Bu Elizabeth, Bu Siti, Pak Giman,
0: juga
3: Pak Bandi.
0: Cukup ya, udah banyak Mama tuh. Yu. Ya, cukup ya.
3: Terima kasih Mas Jo.
0: Ya.
3: Mari sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Ibu Titi Damiati, Celine Dion yang The Power of Love. Oke, nanti saya cari dulu lagunya ini. Untuk yang mau bergabung kembali, silakan satu penelpon ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu. Iya, Ibu Yuni dari Solo Tigo. Betul ya, Bu ya?
4: Iya, Mas.
0: Sehat, Ibu?
4: Pangestu, sak kondoripun Mas Jo juga sehat.
0: Iya, betul. Alhamdulillah saya juga sehat. Tapi saya belum kondur, Bu. Nanti kondurnya jam 12.
4: Pak, kembalikan ke Mas Jo.
0: Saya masa baru buka siaran udah disuruh kondur, Bu, belum, Bu. Nanti saya dipecat nanti.
4: Tidak rasa kondurifon.
0: Ma, Ibu, jangan tega-tega lah, Bu. Oke. Okay.
4: Waduh, belajar bahasa Jawa.
0: Nanti saya belajar sama Ibu Yuni ya. Oke, okay, monggo, Ibu. Silakan mau dengar lagu apa ini malam hari ini.
4: Saya suka itu lho, Mas. Dream of me when you're lonely itu lho.
0: Lagunya siapa itu? Sebentar, saya cari dulu ya, Bu.
4: Mac and... Siapa, Mas? Jason Kisen. Mac and siapa tau, Katie Kisen apa siapa.
0: Coba yang agak baru ada, Kak, Bu. Dream of me. Saya coba.
4: Dream of me.
0: Dream of me when you're lonely.
4: Yeah. Gitu
0: ya. Coba saya cari dulu ya, Bu.
4: Saya sok ngedream, Mas.
0: Ngedream?
4: Iya, sok ngedream kalau anu kelingan pro satu Surabaya.
0: Aduh, bisa Ibu Yuni ini ya, sebentar. Itu lagunya siapa ya? Dream of me. When you're lonely, dream of me, when you're sad. Bu, ada yang agak baru dikit, Bu. Itu lagu, ada sih yang tahun 90-an. Ini ada yang versi.
4: Lama ya, lagu.
0: Ada yang versinya. Sebentar, Bu. Ini saya coba lagunya ini. Ada Mac. Bener gak sih ya?
4: Mac and
0: Kisen, Katie Kisen. Oh ini agak bisa, ini bisa, ini kayak yang ini.
4: Bisa ya, Mas.
0: Bisa
4: ya.
0: Yang ini. Kalau yang sebelum itu belum bisa ya.
4: Oh iya. Yeah.
0: Mungkin bisa. Coba saya coba hadirkan ya, Bu. Ya coba ditunggu ya, Bu.
4: Iya ya, Mas.
0: Oke, salamnya, Bu.
4: Untuk sedoyo pamit banget semua ada ya, Mas.
0: Injih, Ibu, injih.
4: Terus untuk bapaknya. Pecinta Ruang Rindu semuanya.
0: Matur sembanuun.
4: Untuk Mas Jo, sugeng-sugeng.
0: Sugeng.
4: Gusti tansah berkahi.
0: Amin.
4: Keluarga.
0: Nggih, Ibu.
4: Nggih, bareng Mas.
0: Bareng. Ya, makasih buat Ibu Yuni dari Solo Tigo. Ini lo Bu lagunya nah Bu ya. Sekoliwet katanya Bu Siti. Laku gak ini.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dari Celine Dion dengan The Power of Love. Sudah kita nikmati bersama pendengar. Ini salah satu lagu yang juga Anda request untuk saya putarkan malam hari ini. Kita kembali ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan memutarkan lagu-lagu manca negara lawas yang bisa Anda nikmati nanti hingga sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada Ibu Yuni dari Salatigota yang tadi sudah bergabung. Sekarang saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Oke, ada Mbak Rika Herlin, selamat malam. Requestnya Crush of You, Tata Yang. Crush on You. Coba saya cari dulu ini Tata Yang ya. Oke, bentar saya perlu cek dulu Tata. Oh, oke deh. Nanti saya coba cek dulu ya Mbak Rika ya. Apakah ada yang dimaksud untuk seluruh pendengar Pro 1, pendengar setia Pro 1, ndek manapun berada. Ya, aku ndek sini ya kok ya, ndak kemana-mana kok Mbak Rika ya. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rika Herlin, sehat selalu. Kemudian juga di belakang Mbak Rika Herlin ada Ibu Sri Suhartini. Halo Ibu, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ibu Sri Suhartini ingin mendengarkan lagu dari Mark Wills dengan Don't Laugh at Me. Selanjutnya untuk Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mimi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Om Ayanti, dan buat Mas Jo Adi Yuanda, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu, sehat selalu ya. Semoga berbahagia bersama dengan keluarga. Lagunya Don't Laugh at Me. Oke, ditunggu. Kita ke line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Masa gitu sih? Gini aja, jangan gitu, gini aja. Malam Bu Mimi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mimi sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah. Oke, monggo Ibu Mimi mau
1: sehat.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Terima kasih. Mau mendengarkan lagu apa malam hari ini Bu?
1: Beautiful Girl.
0: Oh, Beautiful Girl. Beautiful Girl. Gitu. Lo terus dobro Bu, harus menggok dikit lah ya.
1: Terus, keringanan.
0: Oh, 5.000 ini berarti, 5.000 ini.
1: Tukang parkir satu.
0: Ibu jangan apa? Sensitif dong.
1: Apa polisi cepet?
0: Wah, secepet ya 5.000 ya kakean. Sosok lagi gitu Bu, sosok. Sosok, 4.500. Oke Bu, monggo nih, salamnya buat siapa boleh?
1: Salamnya buat yang masuk-masuk tadi semuanya. Ada apa ya? Kuartini, Ibu Elizabeth, yang barusan dibacakan WA-nya Mas.
0: Ada Ibu Sri Suhartini betul. Kemudian Mbak Rika Herlin.
1: Mbak Rika Herlin juga.
0: Dari Kenjeran ya.
1: Iya. Terus semuanya deh, yang juga.
0: Iya deh.
1: Buat Agustina. Semuanya salam sehat dan selalu bahagia.
0: Iya deh.
1: Buat Mas Jawa di Juanda.
0: Iya deh.
1: Sehat deh.
0: Iya deh.
1: Sampai ledeh.
0: Jangan lodeh pokoknya. Iya. Gitu deh. Makasih deh.
1: Gitu deh. Assalamualaikum.
0: Isa ae Ibu ya, Isa ae Ibu ini. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Mimi dari kawasan Rungkut, Surabaya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Abah Hawi.
2: Sampai lede.
0: Sampai lede. Apa nih? Apa nih sing lede? Pokoknya gak oleh tolak-toleh ya. Sehat Abawi. Alhamdulillah. Nggih. Ini kok tumben gak ikut lomba teh ini?
2: Sudah
0: lomba untuk lansia, ada enggak? Ada apa? Apa-apa?
2: Itu kebukin bantai.
0: Oh ngono, mentang-mentang lansia lombanya sengempuk-empuk ya jadinya.
2: Sama cucu-cucu di rumah.
0: Tapi kan lomba mangan jangan lodet deh.
2: Jangan lese mas, jangan mas.
0: Oke, monggo-monggo Abawi mau denger lagu apa? Tahun 90-an ya Abah ya?
2: Daniel Sahuleka. Cuman.
0: Daniel Sahuleka, yang Don't Slip Away gitu?
2: Enggak keliru.
0: Hah? Yang mana?
2: Ya enggak keliru.
0: Oh enggak keliru, betul berarti. Betul deh. Ya, siap. Oke, so salamnya buat Bu Mimi,
2: jangan lodeh.
0: Iya, jangan lodeh untuk Bu Mimi, cakep. Oke, terus
2: Om Ayanti, Bu Wati Ramli, Wira, Bu Siharo.
0: Ya.
2: Dan Tulang Koba.
0: Siap.
2: Mas Yung, matur nuwun.
0: Oke, gitu aja.
2: Iya.
0: Siap. Terima kasih Abah Awi. Selamat malam. Selamat beristirahat dan menikmati lagu-lagu di Pro 1 ya. Oke deh. Oke deh. Kita nikmati lagunya ya dari Celine Dion, The Power of Love.

0: Dari Tata Yang dengan Crush on You. Ini disuka oleh Mbak Rika Herlin. Mbak Rika, lagunya sudah saya puterin ya Mbak Rika ya. Semoga terhibur buat Mbak Rika Herlin. Yang di sini-sini aja. Kita ke voice note dulu nih. Kali ini ada Ibu Wati Ramli ya. Coba kita mainkan suaranya. Kita mainkan suaranya, kita puter suaranya. Ruang Rindu. Oke, mana nih? Oh. Masih belum ada suara ya. Oke, saya coba dulu nih sebentar. Ibu Wati Ramli. Ini harus diputar dulu nih suaranya nih. Halo Ibu Wati Ramli. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ay, mana suaranya ya? Belum bisa keputar juga nih suaranya. Oke. Terima telepon dulu aja kalau gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Yang berbagi rindu memori lewat aku.
0: Malam Ibu Istikaro.
1: Ya,
0: pasti
1: ya,
0: tangannya keriting.
1: Aduh,
0: ini ya.
1: Aduh, kondur sih masuk. Kok tak masuk, kondur.
0: Saya ndak kon.
1: Temenan masuk sampai ku yang menggo aku lembut.
0: Saya ndak ku. Ya Allah.
1: Kok ono mati.
0: Orang baru sih harus suruh kondur.
1: Aku nunggu ya orang baru, aku malah sampai bujuk dewe ya Allah.
0: Bu sehat ya Bu. Ini Ibu pasti Ibu pasti tangannya keriting.
1: Gendang ini gak sehat ya apa tuh.
0: Oh gitu ya. Pasti tangannya capek habis 6 jari ya, keriting ya. Coba kalau ada lomba. Enak wis. Oleh yo. Laku angel-angel gawe ini sampai diputer sak dunia raya iso ngliwat.
1: Iku lho Mas, sing mbok puter sik ngene duwe sik dhewe ki lho Mas.
0: Apa itu?
1: Aku mesti lali ngeblank ini Mas. Send me the pilo.
0: Oh iya. Sajane ndak boleh.
1: Kok muter seneng aku kok wis diputer dhisik urung dijaluk.
0: Sego liwat itu. Sego liwat. Oh seneng ada sekali matai ya be.
1: Let me the pilu.
0: Piye nyanyi ne piye?
1: La
0: kok lala malena.
1: Lah
0: mosok kok
1: iso nek ruwan tutri tok.
0: Oh 1 2 3 3 1 ya. Oke, 1 2 3 1 2 3.
1: I love you ngono tok.
0: Alah. Alah.
1: You love me kok.
0: Mosok wong cemeng kalange sampe I love you tok. Iku panganan opo kuwi? Opo ngono
1: kuwi? Enak tetep jagung sampe jangan asem.
0: Iya, ambek ngeletus lombok gitu ya, Bu. Oke, baik.
1: Mang aku oleh salam teko Abawi, selamat malam Abawi, Bu Mus, Bu Nana, Bu Artini, terus opo ne Mas Ali Wasik. Omah nanti kok gak mlebu ya, terus Pak Edi. Yang di jauh sana, Bung Freddy, ayo masuk Bung Freddy. Dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati. Selamat malam, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Makasih, Bu. Coba saya mau putarkan suaranya Ibu Wati. Oh, sebentar ini ada Ibu Wira dulu nih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Wah,
0: suara saya seperti di gua. Coba. Seperti di gua ini ya.
2: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Sudah?
0: Masih terdengar ini, masih feedback, God. Tapi enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa.
2: Udah.
0: Ibu Wira sehat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Jo.
0: Monggo silakan.
2: Request lagu Independence Day.
0: Independence Day lagunya siapa itu?
2: Dari Martina McBride.
0: Oh kayaknya nggak belum ada Bu. Independence Day.
2: Belum ya?
0: Belum ada. Coba saya.
2: Daripada saya bilang kepada kan 17 Agustus nggak mungkin toh. Oh kalau Broken Angel bisa.
0: Sebentar. Saya cari dulu ya Bu ya. Martina McBride. Sebentar ini. Taunya udah pasti, cuman penyanyinya ini punya lagunya ini yang Martina McBride, saya punyanya apa ya?
2: Independence
0: Day. Sebentar. Martina McBride, saya cek dulu. Saya punyanya itu terbatas sih, I'm Gonna Love You atau apa tuh? Enggak ada Bu yang depan
2: ini. Kalau Broken Angel masuk ya?
0: Broken Angel. Lagunya siapa itu? Sama. Oh, masih baru banget itu. Kalau
2: masih baru.
0: Iya.
2: I want to break free. Dari Queen.
0: Queen ada, boleh.
2: Oke, saya mau menyapa-nyapa dulu. Selamat malam untuk Bapak Awi. Saya lupa 10 tahun yang lalu tidak menyebut nama beliau.
0: Astaga, lama sekali itu 10 tahun yang lalu. Astaga.
2: Terus tetangga saya sendiri juga saya melupakan. Tapi bukan melupakan, lupa aja. Karena terbatas salam. Bu Isti Carol. Kurang berapa ya? Dua personil yang paling lama, ya, paling itu. Lama itu Bu Hartini, Bu Mustiati and Barika Herlin dan kawan-kawan. Terus Bu Siti juga, Bu Dewi untuk Mas Sandi. Bu Nana, terima kasih Bang Jo. Kalau Bang Jo udah diam, jangan kita terus salam dong. Ya, pendengarnya ya harus mengerti. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama.
2: Semoga tiba sampai selamat sampai ke dalam kamar.
0: Tiba sampai selamat.
2: Sehat sukses selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sampai salah turunin feeder nih saya ya. Jose Marichan, Beautiful Girl.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Terima kasih sudah bersama kami. Selamat malam untuk Ibu Wati Ramli. Coba kita dengarkan suaranya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: iya.
1: Berbagai Rindu.
0: Memori lewat lagu, sebentar. Yang mau masuk tahan dulu sebentar ya.
1: Memori lewat lagu. Aku mau minta lagu, tapi udah deh. Pakai putih di hati.
0: Ya nggak apa-apa, lagunya kan masih
1: Aku
0: banyak ya.
1: minta lagu. Nanti gombek. Nanti
0: Aduh,
1: gombek.
0: aduh, aduh, aduh.
1: Dulu gitu aja ya, Mayante.
0: Siap,
1: Karena untuk Oma Yanti Buin, Bu Wira, Bu Nana, Mas Bandi, Pak Tua, Abah Awi, untuk Mayante,
0: Ya.
1: dan selalu ya, Ma. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Selamat malam, ganteng cu.
0: Alhamdulillah Ibu juga ya, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, monggo Ibu.
2: Aku ingin dengerin lagu Because You Love Me.
0: Bidari.
2: Celine
0: Dion udah keputar tadi Bu.
2: Oh,
0: baru denger ya. Gak apa-apa.
2: Wonderful Tonight.
0: Eric Clapton. Oke. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Buat Pak Idris, Bang Kobar, Reddy, Pak Kennedy, Pak Bambang, Pak Budi Saksena, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Esti Karo, Bu Siti, dan Bu Siti Damiati. Tak lupa juga buat penjenengan.
0: Ya.
2: Matur nuwun.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wonderful Tonight. Mana tadi? Sudah ada kok malah ketumpuk-tumpuk tadi. Oh ini dia nih. Oke, siap. Sudah ada. Sekarang kita mau bacakan dulu WhatsApp ya yang sudah bergabung malam hari ini, ada siapa lagi? Ada Pak Mariono. Halo, selamat malam Pak Mariono. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Minta diputarkan lagu Can't Live Without Your versi Nelson. Nanti coba saya cari dulu ya. Selanjutnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Pak Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Sukarji, Bang Ali, dan semua pendengar Pro1. Bersama Kak Jo Adi Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan. Kalau nggak ada lagunya Where Are You Now dari Roxus atau Roxette mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Semoga sehat selalu untuk Bapak. Apa kabar juga untuk siapa ini? Pak Sugeng bukan ya ini ya? Oh betul Pak Sugeng. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Mau request lagunya Dionne Warwick, That's What Friends Are For. Selanjutnya buat yang mendengarkan, kawanku semuanya saja yang mendengarkan di Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Ini Pak Sugeng ini di daerah mana ya Pak ya? Semoga aja selalu sehat dan berbahagia untuk Pak Sugeng sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Pak Idris, selamat malam.
3: Selamat malam juga, terima kasih. Ice Ice Baby.
0: Ice Ice Baby boleh.
3: Ya itu aja Mas Jo. Ya untuk Bu Dewi, Bu Siti, Bu Siharo, Oma Yanti, Pak Bambang. Semuanya saja.
0: Semuanya
3: aja,
0: saja. Ya. Oke, siap.
3: Matur suwun ya.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris dari Pasuruan. Semoga sehat selalu. Ada Queen dengan I Want to Break Free. Kita nikmati bersama ya.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 16 04 57 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.
1: RRI.co.id, sumber

0: Baik, satu lagu dari Ace of Base, All That She Want, disuka oleh Ibu Nani. Halo Ibu Nani, selamat malam. Requestnya sudah saya puterin ya Bu ya. Salamnya buat semua pendengar setiap Pro 1. Buat Mas Jonya, semoga sehat-sehat selalu, smart ya. Kalau pulang hati-hati di jalan. Dari Ibu Nani, manyar, matur suwun ya. Sama-sama Ibu Nani, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Kemudian juga ini waktu sudah semakin merapat ya. Pukul 22:50 waktu Indonesia Barat, waktu saya juga tidak panjang untuk bisa menemani Anda. Tapi saya akan usahakan untuk bisa mengakomodir lagu-lagu yang ingin Anda nikmati. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Perpati Rindu, memberi lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, Irfan.
1: Ya, malam Mas Jul.
0: Yes, siap. Silakan.
1: Mau request lagunya.
0: Koyang semua ya. Apa nih? Halo?
1: Lagunya ntar Mas Jo.
0: Ayo Irfan,
1: dari
0: waktunya mepet nih.
1: Pibu Bryson bisa Mas Jo?
0: Pibu Bryson yang judulnya apa itu?
1: If Ever You're In My Arms Again.
0: Oh, kayaknya gak ada yang Pibu Bryson yang itu Irfan. Saya sudah siapin Pibu Bryson ini featuring Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Itu mau? Tinggal diputer nih.
1: Kalau ya Allah. Bentar Mas. Lagunya Michael Sturrock bisa Mas Ju?
0: Michael Sturrock yang mana?
1: That's Why You Go Away.
0: That's Why. Okay. Selanjutnya buat siapa Irfan?
1: Ya, salamnya buat Mas Jo yang tadi udah gabung juga, sama buat ya semuanya musuhnya lagi dengar Pro 1.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih Mas Jo, makasih.
0: Yo, sama-sama Irfan, selamat malam Irfan. Ada Ibu Nani ya, ini coba Ibu Nani saya coba putarkan suaranya dulu. Ibu Nani selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya Amayodori dari Mayumi Ichua. Sehat ya, semangat juga buat Ibu Mimi, Bu Istiharo, Ibu Yuni Salatiga, Bu Watiamli, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Hartini, Oma Yanti, Bu Wira, Mas Jebet, Mas Asa Aba Awi, Pak Freddy, Bang Kobar, Mas Ali Sakti, dan semuanya. Sehat semuanya. Mas Jo juga ya, semangat dan sehat. Makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayumi Itsua, Amaya Dori. Untuk Ibu Nana, selamat menikmati.

Terima kasih untuk yang sudah request sama Yadori dari Ibu Nana ya. Ibu Sri Ibu Siti Rumia tadi sudah diputar lagunya Bu ya. Saya sampaikan lagi ya, tadi sudah saya sebutkan ini Ibu Siti Rumia ingin menyampaikan salam untuk Om Ayanti Queen, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Hartini, Bu Istikaro, Bu Siti, dan Mama Yu gitu ya. Baik, terima kasih. Ada Pak Pak Dekisno dari Kalimantan Utara, dari Kaltara, minta lagunya Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Selanjutnya untuk semua pecinta Ruang Rindu, khususnya istimewa Pak Wandi dan juga Mas Junya. Kendure ngatos-ngatos semoga lagunya keputar. Ya mohon maaf ini Pak, lagunya belum bisa terputar karena keterbatasan waktu. Tapi saya yakin Anda bisa menikmati malam hari ini Hard to Say I'm Sorry. Kalau bisa saya keep dulu untuk next kita bisa ketemu, insya Allah kita putarkan. Baik pendengar, akhirnya saya Jo Adi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama saya malam hari ini dan lagu terakhir ada Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Momentum ini menjadi peringatan bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Indonesia telah menunjukkan bahwa anak bangsa mampu menciptakan karya-karya besar dari riset hingga industri berbasis teknologi. Semangat ini perlu terus dijaga agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di era digital seperti saat ini, teknologi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan teknologi nasional harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang unggul, kreatif,

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya? Masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

ketika engkau merasa tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini, ingatlah bahwa napas yang masih berembus adalah modal utama untuk memulai kembali.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, Programa 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan akhir pekan, hari Sabtu 15 Agustus 2026, kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara telah kami siapkan, diantaranya di pagi hari ini Anda bisa mengikuti kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita kali ini, Muslimah Masa Kini Tetap Eksis Tanpa Kehilangan Esensi. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Sinta Dwi Febrianti SPD dari PDNA Departemen Pendidikan. Selain itu, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dilanjutkan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter yang dirangkum tim pemberitaan RRI Surabaya dalam Buletin Warta Pagi. Di antaranya, DPRD Kota Surabaya mendorong penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membuka nomor layanan aduan hotline bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK, serta sejumlah program acara kami lainnya. Kemudian juga nanti ya sesi diskusi kita bertepatan juga dengan bulan kemerdekaan atau HUT kemerdekaan RI nanti puncaknya pada tanggal 17 Agustus. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti sesi dialog aspirasi di edisi hari Sabtu ini bersama dengan Bapak Krisyandi Trikartika, pendiri Pernak-Pernik Surabaya Lama dan juga pustakawan di Universitas Ciputra. Tema kita adalah semangat masyarakat Surabaya di tahun 1945. Tentu ada begitu banyak hal ya yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya kala itu di masa penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Apa dan bagaimana dan diharapkan tentunya semangat itu bisa terus digelorakan hingga hari ini dalam perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Dan tentunya sejumlah program acara kami lainnya masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi pendengar dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Senang sekali saya Sari Julia kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi di edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Insya Allah tentunya program ini bisa menghadirkan inspirasi dan juga keberkahan bagi kita semua. Dan sebelum nanti kita akan membahas berkaitan dengan tema Muslimah masa kini tetap eksis tanpa kehilangan esensi, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Humasah berikut ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Humasah. Pendengar, kami juga mengingatkan Anda nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh ya menderingkan telepon kami di nomor 534-5474 atau mengirimkan pesan teks via WA 081-33-14-992. Tema kita di pagi hari ini adalah Muslimah masa kini tetap eksis tanpa kehilangan esensi. Menjadi Muslimah di zaman sekarang tentu memiliki tantangan tersendiri. Di satu sisi, kita ingin terus berkembang, berprestasi, aktif berkarya, mengikuti perkembangan zaman, bahkan hadir dan eksis di ruang digital. Namun di sisi lain, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu jati diri dan nilai-nilai yang menjadi pegangan kita sebagai seorang Muslimah. Berkaitan dengan hal itu, kami ajak Anda gitu ya untuk mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu ada Ustazah Sinta Dwi Febrianti SPD dari PDNA Departemen Pendidikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Sinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Tema kita cukup menarik begitu ya, berkaitan dengan Muslimah masa kini tetap eksis tanpa kehilangan esensi. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ustazah Sinta untuk bisa memberikan tausiah ataupun mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk terus selalu belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik untuk setiap harinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, kita ini hidup di zaman yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Hari ini, yang mana seorang muslimah itu bisa belajar dari mana saja, berkarya dari rumah, membangun bisnis, menjadi pendidik, aktivis, ataupun konten kreator, bahkan menyuarakan gagasan kepada ribuan orang hanya melalui sebuah smartphone. Perempuan hari ini punya banyak kesempatan untuk tampil dan berkontribusi. Tetapi ada satu pertanyaan yang sangat penting nih teman-teman. Ketika dunia mengajak kita untuk semakin terlihat, apakah kita masih ingat untuk semakin dekat kepada Allah? Why? Karena menjadi muslimah masa kini bukan berarti harus menjauhi perkembangan zaman ya teman-teman. Islam tidak mengajarkan perempuan untuk menjadi tertinggal. Namun Islam mengajarkan agar kemajuan tidak membuat kita kehilangan nilai dan eksistensi tidak membuat kita kehilangan esensi. Nah, perempuan dalam Islam adalah manusia yang mulia. Kadang masih ada anggapan bahwa perempuan itu hanya memiliki peran ketika berada di rumah. Padahal Al-Quran menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, tetapi oleh ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi artinya ukuran kemuliaan kita itu bukan dari berapa banyak followers kita, seberapa terkenal kita, seberapa cantik penampilan kita, seberapa mahal barang yang kita miliki, ataupun seberapa banyak orang yang mengenal kita. Tetapi, seperti dalam surat Al-Hujurat ini ayat 13, Seberapa dekat kita dengan Allah, maka seorang muslimah boleh berpendidikan tinggi, boleh bekerja, boleh berorganisasi, boleh berdakwah, boleh berkarya, boleh memiliki cita-cita besar, tetapi semuanya itu tetap diarahkan agar menjadi bagian dari ibadah dan kemanfaatan. Jadi, eksis boleh, tetapi jangan sampai hidup hanya mengejar validasi pastinya. Salah satu tantangan terbesar perempuan masa kini adalah validasi. Kita upload sesuatu, kemudian menunggu likes. Kita membuat story, kemudian melihat siapa sih yang melihat. Kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Akhirnya tanpa sadar nih, kita itu mulai bertanya, apakah aku sudah cukup cantik? Apakah aku sudah cukup sukses? Apakah hidupku sudah cukup menarik? Padahal standar manusia itu selalu berubah ya teman-teman. Hari ini kita dipuji, besok bisa dilupakan. Hari ini kita dianggap keren, besok ada tren baru. Kalau kebahagiaan kita tergantung pada penilaian manusia, kita akan mudah lelah pastinya. Nah, Allah itu mengingatkan kita, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Dan pada surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu, mohon maaf, yaitu dalam surat Ar-Ra'd tadi ayat 28, maka seorang muslimah itu harus punya ruang yang tidak boleh dimasuki algoritma media sosial, yaitu apa? Hubungan pribadinya kita ini dengan Allah. Boleh punya Instagram, boleh punya TikTok, boleh membuat konten, tetapi jangan sampai konten lebih banyak daripada Al-Quran. Notifikasi lebih sering dicek daripada hati, dan komentar manusia lebih kita pikirkan daripada penilaian Allah. Nah, dari sini jangan sampai ya, personal branding kita itu mengalahkan personal worship kita. Jadi hari ini kita mengenal istilah personal branding, kita belajar bagaimana membuat citra, bagaimana membuat orang itu percaya, bagaimana terlihat profesional, semua itu tidak salah. Tetapi seorang muslimah itu yang pastinya perlu membuat sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu personal worship, yaitu bagaimana hubungan pribadi kita itu dengan Allah. Karena bisa saja manusia itu mengenal kita itu sebagai orang baik, sebagai good person, sementara Allah itu mengetahui perjuangan kita itu yang sebenarnya, teman-teman. Bisa saja media sosial kita terlihat sangat religius, tetapi hati kita masih jauh. Maka jangan hanya sibuk memperbaiki apa yang terlihat dari manusia, perbaiki juga apa yang hanya diketahui Allah. Salat kita, doa kita, sedekah kita, tilawah kita, akhlak kita ketika tidak ada yang melihat, itulah kualitas diri kita yang sebenar-benarnya, teman-teman. Muslimah harus cerdas memilih apa yang dikonsumsi itu pastinya. Ada sebuah hal yang sering kita lupakan, teman-teman. Apa yang kita lihat setiap hari, perlahan itu akan membentuk cara kita berpikir. Kalau setiap hari kita melihat konten yang membuat kita iri, kita bisa menjadi tidak bersyukur. Kalau setiap hari kita melihat standar kehidupan yang tidak realistis, kita bisa merasa hidup kita itu selalu kurang, kurang, kurang, dan kurang. Kalau setiap hari kita melihat konten yang tidak menjaga adab, lama-lama hati kita ini bisa menjadi terbiasa dengan hal tersebut. Karena itu, seorang muslimah itu perlu belajar menjadi cerdas secara digital. Seperti dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi amrihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Yang mana ayat ini itu sangat luar biasa, teman-teman. Apa yang kita dengarkan itu diperhatikan, apa yang kita lihat diperhatikan, apa yang kita simpan di dalam hati juga diperhatikan. Maka sebelum bertanya, boleh nggak aku melihat konten ini? Kita juga perlu bertanya, apakah konten ini membuat aku semakin dekat kepada Allah? atau justru menjadi semakin jauh kepada Allah? Jadi, muslimah itu bukan hanya ingin terlihat cantik, teman-teman, tetapi juga pastinya harus memiliki akhlak yang cantik juga. Jadi, cantik di luar juga cantik di dalam. Islam tidak melarang perempuan untuk merawat diri, tetapi jangan sampai kecantikan itu menjadi satu-satunya sumber harga diri yang pastinya. Karena wajah akan berubah, usia akan bertambah, tren akan silih berganti. Tetapi akhlak akan selalu menjadi sesuatu yang bernilai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka mari kita upgrade bukan hanya skincarenya, bukan hanya outfit, gadget, skill atau followers, tetapi juga sabarnya, adabnya, ilmu, kejujuran, empati, dan ketakwaan pastinya. Karena kecantikan itu membuat orang itu melihat kita. Tetapi akhlak itu membuat orang semakin menghargai kita. Jadi jangan takut ya teman-teman menjadi perempuan yang berbeda pastinya. Ada kalanya seorang muslimah itu merasa aneh karena memilih jalan yang berbeda. Ketika teman-temannya mengejar popularitas, dia memilih menjaga privasi.

0: Bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi tidak semua yang sedang populer harus kita ikuti. Tidak semua yang dilakukan banyak orang harus kita lakukan. Karena seorang muslimah itu punya prinsip, teman-teman. Bukan anti zaman, tetapi punya filter. Ini yang sangat penting bagi kader Nasyiatul Aisyah tentunya ya teman-teman, perempuan muda harus menjadi bagian dari solusi. Kita itu tidak hanya ingin menjadi perempuan yang sibuk memperbaiki diri sendiri, tetapi juga ingin menjadi perempuan yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti dalam surat Ali Imran, yaitu wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka ilmu yang kita punya itu jangan berhenti pada diri kita sendiri saja, karena kalau kita punya ilmu, kita itu harus membagikan. Kalau kita punya kesempatan, bantu orang lain. Kalau kita punya kemampuan berbicara, gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Kalau kita punya media sosial, jadikan media sosial itu sebagai salah satu ladang atau jalan dakwah kita, karena dakwah hari ini tidak hanya dilakukan di mimbar, teman-teman. Dakwah juga bisa hadir di timeline, tetapi tentu dengan ilmu, adab, dan kebijaksanaan. Jadi, jadilah muslimah yang terlihat karena kontribusinya. Jadi, hadirin RRI yang dirahmati Allah, ada dua jenis eksistensi nih teman-teman. Yang pertama, aku ingin dikenal. Yang kedua, aku ingin bermanfaat. Keduanya terlihat mirip, tetapi motivasinya berbeda. Yang pertama, aku ingin dikenal. Itu mengejar perhatian ya pastinya teman-teman. Dan yang kedua, aku ingin bermanfaat. Yang kedua ini mengejar kebermanfaatan kita. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain ya teman-teman. Maka mari kita ubah pertanyaannya, bukan bagaimana supaya aku terkenal, tetapi apa yang bisa aku lakukan agar keberadaanku ini membawa manfaat, kayak gitu. Inilah semangat perempuan muda ya teman-teman zaman kini, bukan sekedar hadir untuk bukan hanya sekedar hadir saja, tetapi kita ikut berkontribusi. Bukan sekedar berbicara saja, tetap kita ikut menggerakkan. Bukan sekedar mengikuti zaman, tetapi kita itu memberikan arah kebaikan di tengah zaman yang semakin semakin tren ya teman-teman, semakin mengikuti zaman ini. Seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjadi muslimah masa kini itu bukan berarti harus memilih antara agama atau kemajuan. Tetapi kita bisa menjadi perempuan yang berilmu sekaligus bertakwa. Jadi bisa aktif di masyarakat sekaligus menjaga ibadah kita. Bisa berkarya sekaligus menjaga adab kita selalu terjaga. Bisa menggunakan media sosial secara bijak sekaligus menjaga hati. Bisa memiliki cita-cita kita yang besar sekaligus tetap tunduk kepada Allah, karena pada akhirnya kita tidak diciptakan untuk sekedar terlihat oleh manusia, tetapi kita itu diciptakan untuk dikenal oleh Allah sebagai hamba yang baik yang selalu beribadah. Maka mari kita ini menjaga muslimah yang cerdas pikirannya, lembut hatinya, kuat berprinsipnya, luas manfaatnya, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Semoga kita semua ini perempuan muslimah zaman kini ini terus melahirkan generasi perempuan muda yang bukan hanya mampu mengikuti perubahan zaman, tetapi juga mampu mengarahkannya menuju kebaikan. Albiru manitako, saya kembalikan kepada saya kembalikan ya. Kepada kakak.
1: Ya, baik. Terima
0: penyiar.
1: Kasih. Ya, terima kasih Ustazah Sinta untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi, begitu ya. Bagaimana muslimah masa kini tetap eksis tanpa kehilangan esensi. Ya tentu tadi sudah banyak dijabarkan begitu ya. Bagaimana sih seharusnya ketika kita menjadi muslimah di era yang penuh tantangan ini? Nah, line telepon pendengar 5345474 atau pesan teks via WA 081.

0: 1-33-1-4-kali 992 boleh Anda akses untuk berinteraksi bersama kami di studio. Langsung saja ya, Ustazah Sinta, ada pendengar yang juga ingin berdiskusi di pagi hari ini. Kita coba terima dan dengarkan apa pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Istiharoh, silakan.
1: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, begini Bu Ustazah, ini kalau zaman, kata Pak Ustazah tadi, ini zaman akhir Bu Ustazah. Jadi kita harus pandai-pandai, apa namanya ya, berserah diri kepada Allah, bisa apa namanya, mengerti ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang diperintah, ini yang dilarang. Terus apa namanya Bu Ustazah, kita semakin mawas diri, semakin apa namanya, semakin kita tambah umur, kita tambah mendekat sama Allah, kita apa namanya, kita harus apa, perintah-perintah Allah itu apa dijalankan, terus kita sedekah dengan mampu ya, semampunya kita mendidik anak cucu dengan benar. Apakah itu yang dinyatakan orang yang selamat nanti di yaumil akhirat, Bu Ustazah? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Ibu Istiharoh, Ustazah, apa yang bisa ditanggapi dari pertanyaan beliau? Silahkan.
2: Izin menjawab, Nge. Untuk dari tadi, apakah kita itu intinya berusaha untuk menjadi baik kayak gitu nggih Bu? Apakah kita dipastikan atau dikatakan selamat nanti di akhirat nanti? Nah, untuk dikatakan untuk selamatnya, kita sebagai hamba ini maupun mau beramal banyak atau beramal dikit, yang dipastikan mau untuk selamat atau tidaknya, karena itu tergantung apa yang kita lakukan juga, nggih Bu. Juga itu juga rahasia Allah. Jadi untuk kita yang menjadi muslimah atau orang tua mendidik anak itu agar menjadi berakhlak yang baik, terus menjadi orang yang selalu baik, itu sangat diusahakan Bu, karena kita sebagai muslimah ini atau sebagai manusia ini, eksistensi awalnya kita diciptakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah, untuk selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dengan niat kita untuk selalu menjadi baik, mau sekecil apapun itu, insya Allah segala sesuatu apa yang kita lakukan itu baik, insya Allah akan berakhir dengan yang baik juga. Karena seperti yang Allah terangkan saja dalam Al-Quran, sekecil apapun yang kita lakukan itu, bahkan sekecil biji zarah itu akan ada balasannya, Bu. Jadi, kalau untuk ukuran selamat atau enggaknya, itu kita enggak tahu ukurannya seperti apa. Tapi kita untuk menjadi manusia, untuk selalu menjadi baik, itu sangat diusahakan. Seperti itu Bu, karena itu salah satu tabungan kita untuk menjadi, untuk menuju akhirat nanti. Karena kita nggak tahu dari hal yang baik itu kita akan masuk surga atau bagaimana. Karena hati setiap orang niku kan berbeda-beda sesuai niatnya itu. Innamal a'malu biniat, jadi semua itu dikembalikan ke niat. Jadi, dan begitu pun juga kita sudah niat baik, terkadang kita itu sudah menjaga kebaikan tersebut, ternyata nanti kita muncul kayak merasa kepuasan, ataupun merasa sudah, ini loh aku sudah merasa berbuat baik, itu kan sedikit-sedikit rasa kayak kebanggaan tersendiri. Itu memang boleh, tapi kita menjaganya, karena juga bisa mengurangi nilai-nilai kebaikan kita, seperti itu Bu.
0: Ya, baik. Itu jawaban untuk Ibu Istiharoh. Saya juga geser ke pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA kami, ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah perempuan yang mampu menyeimbangkan tugas dunia dan akhirat nantinya akan mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan dan juga ketenangan hati, katanya begitu. Bagaimana? Mohon pencerahan. Bagaimana, Ustazah?
2: Ya. Mengerjakan pekerjaan dunia akhirat ya kak?
0: Ya, menyeimbangkan tugas dunia dan akhirat gitu. Apakah bisa mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan sekaligus ketenangan hati begitu?
2: Dunia dan Nah, mohon izin menjawab, G. Bu Hartini. Nah, insya Allah perempuan itu yang berusaha menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, apalagi dengan zaman sekarang ini ya, Ibu, akan lebih dekat dengan ketenangan hati itu begini, Bu. Dari ketenangan itu bukan berarti hidupnya itu tanpa masalah nggih atau tidak pernah merasa lelah pastinya. Karena ketenangan itu sendiri adalah ketika di tengah kesibukan kita sebagai wanita ini dia itu tetap punya Allah sebagai tempat kembali. Seperti tadi yang dalam firman Allah nggih, ingatlah hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenteram seperti itu. Jadi keseimbangan niku bukan berarti semua tugas itu harus sempurna, ya pastinya apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena sebagai perempuan itu kita punya peran sebagai anak, ibu, istri, guru, pekerja, aktivis, atau bagian dari masyarakat. Jadi kita tidak harus menyelesaikan semuanya itu sekaligus, Bu. Yang penting adalah jangan sampai kesibukan dunia itu membuat kita itu kehilangan hubungan kita itu kepada Allah yang pastinya. Karena bekerja itu bisa menjadi ibadah, kalau mengurus keluarga kita itu bisa menjadi ibadah, belajar dan berdakwah itu juga bisa menjadi ibadah selama diniatkannya itu karena Allah dan dilakukan dengan cara yang baik pastinya. Dan justru kita ini perlu memahami bahwa ketenangan itu bukan datang karena semua urusan dunia kita itu selesai. Ketenangan datang ketika hati kita itu, ketenangan datang itu, Bu, ketika hati kita itu yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita dalam menjalani semua urusan. Jadi kalau hari ini ada perempuan yang merasa, saya kok belum bisa ya seimbang ya, jangan langsung merasa gagal, jangan langsung merasa, padahal aku sudah berusaha gitu. Padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Keseimbangan itu bukan dari kesempurnaan pastinya, tetapi proses mengatur prioritas agar dunia itu tidak mengambil seluruh hati kita dan akhirat itu tidak hanya menjadi sisa waktu kita yang pastinya. Yang perlu kita tanyakan itu bukan apakah yang sudah sempurna pastinya, Bu. Atau hari ini apakah kesibukan saya itu semakin mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya itu kepada Allah. Jadi menyeimbangkan tugas dunia dan akhirat itu apakah mendapat ketenangan hati seperti itu. Itu tergantung niat kita. Saya kembalikan lagi ke selalu kepada innamal a'malu binniat. Insya Allah kalau kita selalu mengingat Allah, selalu meletakkan Allah ini dalam hati kita, insya Allah hati kita itu semakin tenteram. Seperti dalam surat Ar-Ra'd tadi ayat 28. Ingatlah selalu kepadaku, karena hanya kepada mengingat Allah itu, insya Allah hati kita itu semakin tenteram. Seperti itu, Bu. Insya Allah kalau di dunianya itu kita itu selalu mengingat Allah, selalu kita itu melangkahkan kaki dalam bekerja maupun beraktivitas, kita itu selalu melibatkan Allah, insya Allah hati kita itu selalu tenteram karena kita merasa punya Allah. Jadi tidak ada rasa khawatir itu ada, tapi kita selalu ditemani Allah sehingga hati kita itu semakin kejaga, selalu merasa terlindungi karena kita itu selalu dalam lindungan Allah seperti itu.
0: Baik, itu jawaban untuk Ibu Hartini. Namun ada tambahan juga pertanyaan dari Ibu Hartini. Ini apakah perempuan masa kini harus berakhlak mulia dan cerdas? Katanya begitu, Ustazah. Bagaimana?
2: Apakah perempuan masa kini harus berakhlak
0: mulia dan juga
2: mulia,
0: cerdas?
2: Ya.
0: Karena tentu tadi ya, kita menghadapi sebuah tantangan zaman dan juga hal-hal yang berbeda tentunya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu, Saza.
2: Iya pastinya. Ya perempuan masa kini itu kalau menurut saya sendiri juga ini itu sangat perlu memiliki akhlak mulia sekaligus kecerdasan karena kita berkaca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga enggak, karena beliau ini adalah sebaik-baik akhlak, sebaik-baik orang yang mempunyai akhlak mulia enggak. Namun keduanya ini bukan untuk memenuhi standar masyarakat pastinya enggak, Bu, melainkan agar ilmu dan kemampuan yang dimiliki kita itu bisa digunakan dengan sangat baik, dengan lebih baik.
0: Ya,
2: Jadi
0: baik.
2: menurut saya itu perempuan masa kini itu tidak cukup hanya cerdas saja, Bu, atau hanya pintar kayak gitu, tetapi juga perlu memiliki akhlak yang mulia. Begitu juga sebaliknya, akhlak yang baik juga perlu disertai ilmu dan kecerdasan. Jadi Allah itu meninggikan derajat hambanya, derajat orang-orang yang beriman itu dan berilmu itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu sementara Rasulullah itu juga mengajarkan pentingnya kita itu untuk berakhlak mulia. Beliau itu bersabda bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kecerdasan itu, kalau kita itu hanya cerdas, pinter, tanpa kita memiliki akhlak, kita itu bisa membuat seseorang itu hebat, tetapi belum tentu bijaksana. Karena apa? Akhlak tanpa ilmu juga bisa membuat seseorang itu memiliki niat baik, tetapi kurang tepat dalam mengambil keputusan. Karena perempuan masa kini itu perlu kecerdasan agar mampu menghadapi perubahan zaman yang semakin upgrade ini. Karena apa? Karena kita itu harus mampu memilih informasi, informasi-informasi yang dari semua sumber ya. Apalagi kita mudah untuk bersosmed, bermedia sosial kayak gitu, berpendidikan, mandiri dalam berpikir pastinya, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tetapi kecerdasan itu harusnya dibungkus dengan akhlak. Dibungkusnya itu dengan akhlak yang mulia. Karena apa? Bagaimana kita itu berbicara, bagaimana kita itu menggunakan media sosial, bagaimana kita itu memperlakukan orang tua atau masyarakat, pasangan, teman kita sendiri, anak-anak itu, maka idealnya bukan memilih cerdas atau berakhlak, tetapi benar kata Ibu tadi, apakah harus cerdas dan berakhlak? Iya, dua-duanya ini penting, tetapi menjadi perempuan yang cerdas dengan akhlak dan berakhlak dengan ilmu itu pastinya itu jauh lebih penting. Jadi nggak hanya cerdas saja, tapi kita berakhlak, berakhlak yang mulia, dan tidak hanya berakhlak mulia saja, tetapi kita itu juga berilmu seperti itu, karena tujuan akhirnya bukan supaya kita itu terlihat hebat yang pastinya di hadapan manusia, tetapi supaya ilmu kita ini menjadi bermanfaat dari bermanfaat itu, sehingga kita dan akhlak kita ini menjadi jalan menuju ridha Allah. Jadi diusahakan semakin upgrade-nya ilmu kita ini juga semakin berakhlaknya kita, karena ilmu tanpa adab itu hidup kita itu juga gersang. Dengan kita itu berakhlak mulia, insya Allah ilmu kita juga semakin upgrade karena kita itu selalu menjaga menjaga akhlak kita, menjaga adab kita, sehingga orang yang beradab itu insya Allah ilmunya itu bermanfaat dan mengarahkan kecerdasan yang baik, seperti
0: Ya,
2: itu.
0: baik. Ada penanya selanjutnya, Ibu Wati ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Menginspirasi sekali kajian hari ini Ustazah, tapi apakah untuk menyampaikan suatu ilmu, suatu kebaikan, apakah kita harus pintar dulu ya Ustazah? Karena saya pernah menyampaikan suatu ilmu malah ditertawakan. Katanya begini, kamu saja belum bisa melakukan itu kok nyuruh kita begitu sampai saya dapat julukan bunyai jarkoni. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Apa benar kudu pinter dulu? Terima kasih. Nah, ini bagaimana Ustazah?
2: Nah, bantu menjawab ya, Kak.
0: Ya.
2: Permisi, izin. Tidak, yang pastinya tidak harus menunggu menjadi orang yang paling pintar nggih untuk menyampaikan kebaikan seperti itu. Karena kalau kita menunggu yang sempurna, otomatis mungkin kita itu tidak akan pernah mulai berdakwah kayak gitu. Karena kita itu menunggu sempurna, tetapi ada satu hal ini yang harus kita jaga nih ya, Bu. Jangan menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui sebenarnya, itu harus dikip dulu. Karena Allah niku berfirman dalam surat An-Nahl, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui seperti itu. Jadi dikip dulu nggih kata-kata ini, jangan menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya seperti itu nggih. Jadi ketika kita tahu satu kebaikan nih, Bu, dan memiliki dasar yang jelas pastinya ya. Dasar kita kan Al-Qur'an dan hadis pastinya, atau dengan ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang sudah terpercaya yang pastinya. Yang jelas kita itu boleh menyampaikannya. Misalnya, kita tahu pentingnya menjaga sholat, berbakti kepada orang tua, berkata jujur atau bersedekah, maka kita itu bisa mengingatkan orang lain. Tetapi kalau kita itu belum tahu hukumnya, jangan malu untuk mengatakan, mohon maaf saya belum tahu seperti itu. Mari kita cari tahu bersama, wonten. Bahkan dalam berdakwah niku Allah itu mengajarkan kita itu untuk menggunakan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi prinsipnya niku tidak perlu menunggu untuk menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang ilmunya sudah banyak untuk berbuat baik, tetapi jangan berhenti belajar agar kebaikan yang kita sampaikan atau ilmu yang kita sampaikan itu tidak keliru, mantan. Jadi karena seseorang yang menyampaikan atau disebut kayak mubalighat gitu ya, orang menyampaikan itu bukan orang yang harus mengetahui semua hal kayak gitu, yeah, atau harus menunggu yang pintar gitu menjadi orang yang pintar, tetapi orang yang mau belajar, yang mengamalkan dari apa yang kita dapat, yang kita udah belajar nih, kita mendapatkan ilmu untuk mengamalkan, bagaimana kita mengamalkannya untuk ke orang lain kayak gitu, lalu berbagi ilmu sesuai itu kemampuan dan batas pengetahuan kita. Nah, jadi justru kalimat saya belum tahu ini terkadang menunjukkan akhlak ilmiah yang sangat baik. Itu sudah baik, Bu, karena kita merasa, oh sepertinya ilmuku itu belum cukup. Jadi kalau ada orang menyampaikan, oh kamu kok sok tahu gini gini gini gini gini gini, itu cukup mungkin kita merasa kayak berkecil hati kayak gitu nggih, Bu, karena dikatakan untuk apa, dikatakan kamu sok tahu ini, itu kita keep saja, hanya Allah yang tahu. Jadi kita itu diusahakan itu menyampaikan ilmu itu sesuai apa yang kita tahu. Kalau memang kita belum tahu, itu lebih baik jujur saja. Kalau saya belum tahu, mari kita belajar bareng, kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau apa yang dikatakan mereka, oh orang ini loh sok tahu ini, itu kita simpen saja. Berarti karena kita itu tidak bisa menjaga atau memfilter apa yang dikatakan orang kepada kita. Tapi kita itu bisa mengolah dari apa yang dikatakan orang kepada kita itu bagaimana kita mengolahnya. Oh berarti dari situ aku harus lebih upgrade seperti itu. Manten.
0: Ya, baik. Satu penanya terakhir begitu Ustazah ya, ini datang dari Ibu Ida. Kadang kita begitu sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa bertanya, apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kita kah? Bagaimana seorang muslimah bisa melakukan refleksi agar tetap berada di jalan yang benar? Mohon pencerahan Ustazah, terima kasih. Nah ini bagaimana Ustazah?
2: Mohon maaf Kak, bisa diulangi
0: ya.
2: Bagaimana?
0: Kadang kan kita sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa bertanya, apa yang kita lakukan itu sudah benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan hidup nggak sih, gitu ya. Nah, bagaimana seorang muslimah itu bisa melakukan refleksi agar tetap berada di jalan yang benar, gitu kata Ibu Ida. Bagaimana Ustazah? Baik.
2: Mohon izin, gitu, Bu, menjawab.
0: Ya.
2: Jadi ini menjadi tantangan besar, gitu, bagi muslimah masa kini, gitu. kita boleh mengejar ke sibuk untuk mengejar kesuksesan, punya cita-cita, berkarir, berorganisasi, bahkan menjadi perempuan yang produktif. Tetapi jangan sampai kita itu begitu sibuk mengejar kesuksesan sampai tadi itu lupa bertanya, kesuksesan ini sebenarnya membawa saya semakin dekat enggak kepada Allah atau justru semakin jauh, mantan. Jadi bagaimana melakukan refleksi ini agar selalu dalam jalan Allah itu, dalam Islam itu, kesuksesan itu tidak hanya diukur dari apa yang berhasil kita dapatkan pastinya, tetapi juga dari siapa diri kita itu setelah mendapatkannya, setelah mendapatkan kesuksesan tersebut. Bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian ya, kecuali mereka yang beriman pastinya, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu yang saya tahu dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 nggih. Maka seorang musliman itu perlu memiliki waktu untuk muhasabah seperti itu. Bukan hanya mengevaluasi pekerjaan kita tetapi juga mengevaluasi hati kita. Jadi nggak hanya dievaluasi action kita tetapi juga hati kita, dalam hati kita sendiri itu. Karena kita itu bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Jadi muhasabah itu sangat diperlukan. Dan kapan kita melakukannya? Kalau saya sendiri bisa dilakukannya mungkin malam hari. Karena di pagi hari kita dioptimalkan untuk afirmasi diri. Enggak? Afirmasi kepada diri kita sendiri. Dan yang pastinya afirmasi diri itu enggak hanya afirmasi soal dunia. Tapi akhirat kita. Yang mananya kita udah membuat planning-planning dari malam hari untuk dikerjakan dalam satu hari. Jadi mengevaluasinya kalau dari saya sendiri ini pengalamannya itu di malam hari. Di malam hari ini untuk muhasabah diri. Mungkin bisa saat setelah sholat isya atau sepulang kerja kita bisa mengambil air wudhu untuk sholat sunnah kayak gitu. Atau nanti di malam hari kita sedang sholat tahajud, bercakap-cakap kepada Allah, itu kita muhasabah, cara muhasabah dirinya boleh kita ucapkan langsung untuk bermuhasabah diri, curhat curhat ke kita diri sendiri itu dengan cara berbicara sendiri mungkin seperti, apakah sholat saya ini masih terjaga ketika pekerjaanku ini semakin banyak, kayak gitu. Apakah kesuksesanku ini membuat saya ini semakin bersyukur atau justru semakin sombong? Apakah ilmu dan rezeki yang saya dapatkan ini sudah memberi manfaat kepada orang lain? Kalau semua pencapaian dunia itu saya hilang, apakah saya masih merasa memiliki Allah? Apakah saya ini merasa masih dekat dengan Allah? Apakah saya ini merasa mempunyai Allah, kayak gitu. Kemudian ada satu hal yang penting, jangan menjadikan produktivitas kita itu sebagai ukuran harga diri kita pastinya. Jadi ada hari ketika kita itu sangat produktif, ada juga hari ketika kita itu lelah atau hanya mampu melakukan hal-hal yang sederhana saja, nggih. Kita itu tetap seorang hamba Allah. Nah, ini harus dikip, karena kita ini mau bagaimanapun kita bentuk kesuksesannya, mau bagaimanapun harta yang kita miliki, mau bagaimanapun orang mengenal kita itu di hadapan Allah itu levelnya itu seorang hamba. Jadi refleksi seorang muslimah itu bukan berarti harus berhenti mengejar kesuksesan saja, bukan berhenti dari pertanyaan ke diri kita saja, justru kita itu terus melangkah lebih maju, tetapi secara berkala memiliki arah pastinya, karena kita itu memiliki tujuan yang pastinya, yang pertama kita itu tujuannya adalah seorang hamba Allah, yang mana tujuan kita ini adalah akhirat pastinya. Karena yang penting itu bukan hanya seberapa cepat kita berjalan, tetapi apakah kita berjalannya itu benar-benar menuju kepada Allah atau justru menjauhkannya kepada Allah, seperti itu. Dan mungkin setiap malam kita bisa mengambil beberapa menit ya, untuk bertanya. Luangkan waktu tersebut untuk selalu bertanya kepada diri kita. Kepada diri kita sendiri. Ya Allah, apakah hari ini itu aku sudah cukup mendekatkan diriku itu kepadamu, kayak gitu. Apa yang perlu aku perbaiki besok gitu. mohon diarahkan, mohon didampingi, mohon selalu dilindungi dan disertai langkah kita seperti itu. Jadi mungkin seperti itu
0: Baik.
2: muhasabah diri kita, nggih. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri yang pastinya, tetapi untuk meluruskan atau mengarahkan kita kembali, ihdinas siratal mustaqim itu nggih, kembali arah ke perjalanan kita yang sesungguhnya, yaitu kepada Allah itu sendiri.
0: Baik, semua pertanyaan sudah saya bacakan dan dijawab oleh Ustazah Sinta. Beda karena waktu yang terbatas. Nah, ini sebagai penutup, apa Ustazah yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silahkan.
2: Untuk apa disampaikan kepada njenengan semua, juga kepada saya sendiri yang pastinya, karena saya menyampaikan ilmu ini juga untuk njenengan dan yang pastinya untuk saya sendiri juga, karena saya sendiri bukan hanya mengingatkan njenengan tapi mengingatkan yang paling besar itu adalah mengingatkan diri saya sendiri. Jadi untuk menjadi muslimah sendiri, muslimah yang di zaman kekinian ini nggak hanya yang pastinya mengejar keeksisan, nggih, tapi kita itu yang pastinya jangan kehilangan esensi kita sebagai manusia, sebagai muslimah, ya menjadi hamba Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang dikenal Allah itu yang benar-benar baik. Jadi nggak hanya baik di depan manusia, tetapi kita benar-benar baik di hadapan Allah dengan cara kita itu selalu belajar. Dari belajar itu kita selalu, dari belajar itu kita mendapatkan ilmu, jadi kita mengetahui, upgrade. Oh, ilmu yang kemarin itu disempurnakan dengan ilmu yang kita lakukan sekarang, kayak gitu. Dari ilmu itu, insya kita upgrade juga akhlak kita. Karena apa? Akhlak yang baik dengan ilmu yang baik, insya Allah kita akan menjadi muslimah yang baik seperti itu. Jadi maka mari kita menjadi muslimah yang cerdas pikirannya, lembut hatinya, kuat prinsipnya, luas manfaatnya, dan semakin dekat kepada Allah seperti itu.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Sinta Dewi Febrianti SPD, PDNA Departemen Pendidikan untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Sekaligus sesi tanya jawab. Semoga ilmunya bermanfaat, kita akan belajar bersama-sama begitu ya. Bagaimana tentunya sebagai muslimah di era kekinian kita tetap eksis tanpa kehilangan esensi. Utamanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu dengan kesempatan ya untuk membahas ilmu agama yang lain. Sekali lagi terima kasih.
2: Ya.
0: Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, DPRD Kota Surabaya mendorong penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Direktorat Reserse Cyber Polda Jatim membuka nomor layanan aduan atau hotline bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK. Mendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, DPRD Kota Surabaya mendorong agar penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong agar penyusunan APBD 2027 lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan RKUU APPAS yang digelar di gedung DPRD Kota Surabaya kemarin. Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri mengatakan proses pembahasan harus tetap mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku. Namun kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah penggunaan anggaran. Menurutnya DPRD Surabaya ingin memastikan APBD 2027 benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Tak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
3: RKUAPPAS dan KUAPPAS yang kita laksanakan paripurna hari ini tadi, itu sesuai dengan ketentuan PP dan Permendagri bahwa minggu kedua harus, Agustus harus selesai. Maka tentunya kita melaksanakan ini juga mempertimbangkan dalam kaidah cara aturan dan kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi satu prioritas utama, termasuk memaksimalkan APBD untuk prorakyat.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya menetapkan penanganan banjir, pengaspalan jalan, dan penerangan jalan umum menjadi program yang menjadi perhatian Pemkot Surabaya dalam penyusunan program pembangunan 2027. Wali Kota Surabaya Ricayadi mengatakan penanganan genangan menjadi fokus karena persoalan banjir masih membutuhkan penanganan secara bertahap. Pemkot akan berkomunikasi dengan DPRD untuk menentukan program yang dapat direalisasikan sesuai anggaran. Eri menyebut besaran anggaran 2027 masih menunggu kepastian terkait transfer ke daerah TKD dari pemerintah pusat.
4: Kita sambil menunggu TKD yang turun, karena kemarin kan Pak Presiden sudah menyampaikan buat Pak Mendagri, TKD akan dikembalikan. Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD termasuk dengan dana bagi hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar 15-an. Jadi 2027 adalah terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga genangan air tadi, banyak full. Jadi kita prioritas kita itu ada di genangan.
2: Berdasarkan perhitungan sementara, proyeksi APBD 2027 diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah. Angka tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kondisi fiskal dan kepastian transfer dari pemerintah pusat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membuka nomor layanan aduan atau hotline bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK. Layanan aduan ini disediakan untuk mempermudah pelaporan karena para korban yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Faris Yarbu melaporkan.
5: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membuka hotline aduan bagi ratusan korban arisan online fiktif yang dilakukan tersangka JNK. Pembukaan aduan ini dilakukan untuk mempermudah pelaporan mengingat para korban yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Direktur Ditres Siber Polda Jawa Timur, Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, dalam kasus ini diketahui terdapat 140 orang korban. Dari total korban, pelaku berhasil meraup keuntungan mencapai 71 miliar.
6: Ditres Siber Polda Jatim membentuk tim penelusuran aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan jaringannya. Dan Ditres Siber Polda Jawa Timur membuka hotline pengaduan arisan online by JNK dengan nomor Posko pengaduan online 0881104-3007. Jadi saya ulangi dengan nomor 0881104-3007. Jadi nomor tersebut sengaja kita buka karena tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban lainnya yang belum melapor ke pihak.
5: Dalam kasus ini, tersangka berhasil membujuk rayu para korban dengan modus mempromosikan program arisan melalui media sosial menggunakan klaim-klaim palsu seperti arisan 100% bersertifikasi dan paling aman. Kepolisian saat ini juga tengah menelusuri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, guna menangani aksi vandalisme di situs Mbak Leyor, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan observasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Untuk menangani aksi vandalisme di situs Mbah Kleor, Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur melakukan observasi. Pada agenda ini, konservator BPK Jawa Timur Ahmad Latif mengatakan, dalam penanganan kasus aksi vandalisme di benda bersejarah tersebut, maka tim BPK Jawa Timur bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri menguji sejumlah metode untuk menghilangkan cat yang menempel pada bagian kayu cikar Mbah Kleor. Latif menyebutkan pada awalnya petugas tempat melakukan pembersihan dengan mekanis menggunakan air, tetapi ternyata metode ini tidak efektif sehingga akhirnya mencoba bahan lain diantaranya alkohol dan juga etil asetat.
8: Kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur tanya survei atau uji coba penanganan untuk benda yang dicat ini. Jadi uji coba yang kami lakukan itu kami coba pembersihan mekanis. Yang pertama itu menggunakan air, kan infonya menggunakan air itu tidak bisa, kemudian baru menggunakan bahan lain seperti alkohol, kemudian ada etil asetat.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 Imam Mubarok mengatakan bahwa kehadiran BPK Jawa Timur ini merupakan langkah penting untuk menangani dampak vandalisme terhadap situs Cikar Mbah Kleor yang ada di Kecamatan Kandat.
9: Kita sudah tahu bersama bahwa folklore atau cerita tutur masyarakat ini sangat kuat. Bahwa ini adalah peninggalan Bupati Adi Diningrat yang kemudian beliau difitnah menjadi dalang pembunuhan administrator PG Ngadirejo, kemudian diamankan dan diasingkan di Manado. Akhir abad 18.
7: Diketahui, cikar Mbah Kleor masih berstatus objek diduga cagar budaya ODCB dan belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun secara historis, benda ini dikaitkan dengan Adipati Joyo Hadiningrat dan cerita tutur masyarakat mengenai asal-usul nama Kandat di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, stok darah di PMI Tuban mengalami penurunan signifikan atau berada pada tingkat kritis. Masyarakat dihimbau untuk segera mendonorkan darah guna membantu pasien yang membutuhkan. Informasinya disampaikan Witra Adila.
10: Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban merilis jumlah persediaan darah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hingga Jumat 14 Agustus 2026, stok darah di PMI Tuban hanya tersedia 171 kantong dari jenis 4 golongan darah. Angka tersebut jauh di bawah standar aman UDD PMI Tuban yang biasanya berada di atas 300 kantong. Humas UDD PMI Tuban, Sarju Effendi mengungkapkan bahwa dari seluruh golongan darah yang ada, golongan darah O saat ini berada dalam status paling mendesak atau kritis. Sementara itu, untuk golongan darah lainnya, seperti darah B, terpantau masih aman. Sedangkan untuk golongan darah A dan AB, kondisinya turut menipis.
11: Kami hanya mempunyai stok persediaan 171 kantong dari 4 golongan darah. Untuk golongan darah yang paling urgent hari ini yaitu golongan darah O, di mana golongan darah O tersebut sangat banyak yang membutuhkan, menipis stoknya dikarenakan ya jumlah permintaan yang sangat tinggi untuk bulan ini. Dan juga bulan ini kita sebenarnya sudah banyak kegiatan, namun ya kembali lagi dari pemasukan yang masuk sama yang pengeluaran kita lebih tinggi untuk permintaannya.
10: Meskipun pihak PMI telah mengagendakan banyak kegiatan donor darah terutama di bulan Agustus yang bertepatan dengan berbagai perayaan kemerdekaan, jumlah pengeluaran masih jauh lebih tinggi dibandingkan pemasukan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri 2026 disiapkan untuk mengemban peran sebagai Duta Pancasila setelah menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Berikut laporan Ana Kusuma.
12: Sebanyak 75 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026 disiapkan untuk menjadi Duta Pancasila setelah nantinya menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka akan menjalankan tugas secara bergiliran di wilayah Kabupaten Kediri untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan persatuan, serta kedisiplinan di lingkungan masyarakat maupun juga sekolah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, dalam hal ini menjelaskan, dari total 77 anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, tahun ini sebanyak 75 orang akan menjalankan peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia atau DPPI di tingkat kabupaten, sementara 2 anggota lainnya akan mewakili Kabupaten Kediri di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yuli menyebut, para anggota yang bertugas di tingkat kabupaten nantinya akan digilir untuk menjadi teladan sekaligus penggerak dalam merawat nilai Pancasila dan juga kebangsaan di tengah masyarakat.
13: Yang akan diemban termasuk sebagai Duta Pancasila, karena nanti akan kita gilir tugasnya. Tapi kalau yang 2, itu jelas punyanya provinsi. Dia akan keliling Jawa Timur, kalau kami kan hanya di wilayah Kabupaten Kediri. Ya bagaimana menanamkan ideologi Pancasila kepada anak-anak, apa siswa-siswi, baik SMP, SMA negeri swasta, MAN negeri swasta, SMK negeri swasta, sewilayah Kabupaten Kediri.
12: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Kediri tahun 2026, Jihan Fatarani, siswi MAN 2 Kediri, menilai rangkaian latihan hingga pengukuhan dapat dilalui dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti.
14: Latihannya tuh seru banget, jadi kayak gak kerasa tiba-tiba udah pengukuhan aja gitu. Perasaan barusan ikut tes tiba-tiba udah jadi Paskibraka gitu. Kalau datangnya pastinya capek, panas juga, tapi itu gak kerasa gitu, tiba-tiba seru banget rasanya gitu ketemu teman-teman.
12: Kedepannya, anggota Paskibraka Kabupaten Kediri diharapkan mampu untuk menjadi teladan sekaligus menggerakkan generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan dan juga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ana Kusuma melaporkan.
0: Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya berharap para lulusan penerbangan tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata serta bermanfaat bagi kemajuan industri penerbangan nasional dan masyarakat luas. Berikut laporan Farida Husnia.
15: Jelang wisuda hari ini, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi berharap lulusan penerbangan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena menurut Ahmad Bahrawi harus melalui proses validasi.
16: Keputusan yang dilakukan secara cepat, terburu-buru, tanpa proses validasi, tanpa proses perhitungan yang baik, seringkali tidak menguntungkan. Dan sebagaimana kita ketahui dalam dunia penerbangan, keputusan yang tergesa-gesa bisa berdampak pada keselamatan banyak orang. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, jadilah pribadi yang teliti, jadilah pribadi yang berpikir sebelum bertindak, dengarkan sebelum mengambil kesimpulan, dan utamakan keselamatan, bukan hanya sebagai prosedur kerja, tapi juga sebagai cara berpikir dan sebagai cara hidup. Oke, jadi utamakan safety first is our way of life.
15: Sementara itu, dosen program studi Prodi Lalu Lintas Udara Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias mengatakan ada perubahan keterampilan yang harus dikuasai pekerja baru di tahun ini sampai 2030 mendatang.
17: Terjadi perubahan sebesar 39% keterampilan kunci pekerja, skill yang harus dikuasai oleh entry level pada tahun ini sampai dengan 2030. Survei pada lebih 1.000 perusahaan di seluruh dunia, 22 klaster pekerjaan, dan lebih dari 14,1 juta pekerja menunjukkan keterampilan yang diperlukan menduduki ranking pertama adalah kita semua mesti memahami, menguasai AI dan Big Data.
15: Meski begitu, dosen Prodi Lalu Lintas Udara Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias mengungkapkan lulusan penerbangan dibekali dengan 4 kemampuan utama untuk menjadi profesional. Di antaranya berkolaborasi menghasilkan solusi, mengelola data dengan aman, merancang memahami prinsip dasar teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Generasi senior atau lanjut usia sangat rentan terhadap arus informasi digital karena keterbatasan pemahaman teknologi dan juga literasi digital. Cantia melaporkan.
18: Perkembangan teknologi dan media sosial yang masif saat ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat senior atau generasi tua yang lahir di atas tahun 1970-an. Dosen Universitas Hasyim Asyari, Mas Rokin MHI, menilai bahwa kelompok usia ini jauh lebih rentan dibandingkan generasi muda atau kaum milenial dalam mencerna informasi yang beredar di ruang digital.
19: Yang terbayang terutama sekali adalah lebih berbahaya para orang tua yang kelahiran di atas 70-an daripada anak-anak generasi milenial Z atau Alpha sekali. Ketika mengkonsumsi media sosial. Karena menurut saya ini kenapa yang terbayang itu ketika anak-anak yang lahir natif digital itu ketika melihat apa yang ada di tampilan layar HP mereka, komputer PC mereka, laptop mereka, mereka sudah dari awal menyadari bahwa tidak semua yang tampil di layar itu adalah real, karena mereka kenal namanya editing, aplikasi edit, video, dan seterusnya. Tetapi para mbah-mbah kita atau kenali yang hari ini tiba-tiba dibuatkan akun TikTok oleh duduk-duduk mereka, mereka menyaksikan apa yang tampil di layar mereka, itu rasanya kok agak sulit membayangkan bahwa itu adalah karya editing yang tampak sangat halus sekali sehingga selalu mereka menganggap itu sebuah hal yang real.
18: Kondisi tersebut terjadi karena generasi senior umumnya belum terbiasa dengan teknologi modern, seperti pemanfaatan aplikasi penyuntingan video maupun kecerdasan buatan AI. Akibatnya, mereka seringkali kesulitan membedakan antara konten yang asli dan rekayasa digital. Keterbatasan pemahaman teknis ini dikhawatirkan menjadi celah masuknya informasi yang tidak terverifikasi, yang berpotensi memicu kesalahpahaman hingga konflik di tengah masyarakat. Chantianov melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar menjelang pertandingan persahabatan internasional Persebaya versus Penang FC di Stadion GBT Surabaya malam nanti, selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
20: We play at home with our supporters. It's a game that we need to try to win.
2: Persebaya tetap membidik kemenangan saat menghadapi Penang FC dalam laga persahabatan internasional yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Sabtu malam. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan pertandingan akan menjadi bagian dari upaya mematangkan tim menjelang musim kompetisi baru. Tavares mengatakan laga tersebut bukan sekedar kesempatan menguji pemain secara individu, namun ia juga ingin melihat perkembangan permainan Persebaya sebagai sebuah tim yang mengandalkan kekuatan kolektif. Ia juga membuka peluang melakukan rotasi dengan memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain yang belum banyak tampil. Kesempatan tersebut diberikan kepada pemain yang mampu menunjukkan performa positif selama latihan.
20: So tomorrow is one more game for pre-season, the preparation.
2: Besok adalah pertandingan pramusim lagi. Target kami adalah mengembangkan tim, bukan hanya secara individu tetapi juga kolektif. Kami akan mencoba memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang mungkin belum mendapatkan banyak waktu bermain di pertandingan sebelumnya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain yang menunjukkan performa bagus dalam latihan. Namun ini adalah pertandingan yang kita mainkan di kandang bersama supporter. Jadi sejak awal kami harus mencoba memenangkan pertandingan.
20: It's a game that we need to try to win.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Risto Metrevski mengungkapkan jika seluruh pemain harus menghadapi pertandingan dengan keseriusan yang sama. Menurutnya status sebagai starter maupun pemain pengganti tidak menjadi alasan untuk mengurangi kontribusi di lapangan. Ia mengingatkan keberhasilan Persebaya di Piala Presiden telah menjadi bagian dari masa lalu dan kini fokus diarahkan untuk persiapan menghadapi kompetisi musim baru.
20: The game tomorrow is another game as
2: Pertandingan besok adalah pertandingan seperti pertandingan sebelumnya. Kami harus menganggapnya serius, tidak peduli siapa yang bermain, siapa yang menjadi starter, siapa yang menjadi baku cadangan, semua orang harus memberikan kemampuan maksimal. Kami sangat senang dengan apa yang kami capai di Piala Presiden, tapi itu sudah menjadi sejarah. Kami harus mempersiapkan untuk musim baru. Tentang berjantung Tumbas, saya senang dia sudah menemukan klub, tapi besok kami adalah lawan. Sementara terkait kondisi pemain, tim pelatih mengatakan ada beberapa pemain yang sedikit bermasalah, ada beberapa pemain yang belum dalam kondisi 100%. Laga melawan Penang FC akan menjadi ujian terakhir bagi Persebaya sebelum menatap kompetisi resmi Super League musim 2026-2027 yang akan dimulai pada September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga tadi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Ya, menghabiskan waktu di akhir pekan kali ini. Setelah tadi ada program Mutiara Pagi dan Buletin Warta Pagi, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini tentunya dengan kabar-kabar lain yang ada di sekitar kita. Line telepon dan juga WA yang mungkin nomornya juga Anda sudah simpan di smartphone Anda ataupun sudah Anda hafalkan, boleh ya tentunya Anda gunakan untuk berbagi kabar bersama kami di studio. Bagaimana dengan kondisi arus lintas, cuaca, dan juga agenda kegiatan. Sudah semakin dekat dengan puncak peringatan HUT kemerdekaan RI. Nanti pada tanggal 17 Agustus, apa yang Anda lakukan di kesempatan kali ini? Tentu sudah banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Kalau sejak hari Kamis kemarin begitu ya, sejumlah kantor, dinas dan instansi itu mereka sedang melakukan latihan-latihan begitu ya. Untuk memang benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik pada puncak peringatan HUT kemerdekaan RI nanti di tanggal 17. Ya tentunya kita akan mulai dengan upacara, namun lepas dari itu ada begitu banyak kegiatan yang bisa diselenggarakan. Ya apapun itulah ya, yang paling penting adalah bagaimana untuk tetap menjaga semangat kemerdekaan itu tetap tumbuh dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan bahwa setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing, tinggal kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan semangat yang luar biasa. Pagi ini saya Sari Julia bertugas temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada begitu banyak kabar yang nantinya akan kami hadirkan juga untuk Anda berkaitan dengan sidang paripurna yang kemarin juga diselenggarakan begitu ya di Kompleks Parlemen Jakarta. Nah ini apa saja yang menjadi sorotan masyarakat, nanti sejumlah informasi tersebut akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sembari kita buka terlebih dahulu ya, pagi ini mungkin bisa digunakan untuk ya bolehlah untuk sekedar berolahraga begitu ya. Surabaya tuh selalu menawarkan sesuatu yang unik begitu ya untuk bisa dinikmati. Apalagi bagi warga yang suka sekali olahraga jogging ataupun lari. Ada jogging track baru gitu ya yang ada di kota Surabaya. Mungkin bisa dimanfaatkan dengan suasana yang sedikit berbeda, dengan sensasi keindahan yang berbeda. Nah itu mungkin bisa Anda gunakan. Karena tentu yang biasanya olahraganya hanya di sekitaran komplek perumahan kayak saya gitu ya. Seru sih ya, apapun itulah. Kalau misalnya olahraga itu pasti selalu seru ya, karena kita bisa dapat manfaatnya. Apalagi kalau pagi hari ini di saat udaranya masih sejuk, suhunya juga masih enak gitu kan ya. Wah itu bolehlah dimanfaatkan ya. Atau kalau misalnya Anda bosan dengan spot yang itu-itu saja gitu. Karena beberapa lapangan di kota Surabaya juga jam-jam pagi seperti ini ramai begitu ya. Mulai dari lapangan KONI, kemudian lapangan Bogowonto, lapangan Tor yang terbaru yang ada di UNESA Surabaya Barat begitu kan ya. Sekarang nyobain jogging track, agak jauh sedikit gak apa-apa lah ya. Mungkin bisa lah ya untuk datang parkir ke taman, habis itu menikmati jogging track, itu boleh. Karena sudah banyak yang merasakan baik di pagi hari maupun sore ataupun petang. Wah itu indahnya kota Surabaya, luar biasa. Boleh ya dimanfaatkan ya, sembari Anda juga berbagi kabar tentunya bagi kami di studio. Untuk hari ini, meskipun suhu juga masih tetap dingin di sekitaran Surabaya, ya meskipun sudah mulai berkurang sih ya, dibandingkan dengan beberapa minggu terakhir, namun kita masih tetap perlu bersyukur begitu ya, karena di tengah kondisi cuaca yang terik ini kita masih bisa merasakan suhu udara yang ya lumayanlah lebih bersahabat. Untuk hari ini ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Jawa Timur ya pendengar, karena BMKG Juanda memperkirakan mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti meskipun cenderung cerah, namun ada peluang hujan ringan yang terjadi di beberapa kabupaten kota. Suhu udara hari ini 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Budian. Kok tumben tadi nggak gabung?
2: Nggak, dia bisa jalan-jalan.
0: Ya. Oh, udah olahraga, mantap. Gimana?
2: Suhunya sejuk.
0: Sejuk ya? Oh iya, tapi masih sejuk ya?
2: Besok malam di depan ada acara apa nih?
0: Di mana?
2: Di tempatnya Mbak Sari.
0: Oh, kalau di rumah saya selalu ada malam tirakatan gitulah. Selalu nah, itu.
2: Tapi untuk tahun ini agak sedikit beda.
0: Apa pake bedanya?
2: Panggungnya.
0: Oh, gitu.
2: Ya, jadi agak hiburannya elektronik.
0: Waduh, mantap ya.

0: sendiri dan untuk warga ya.
1: Iya, tapi ya untuk satu RT aja
0: Ya nggak
1: di RT
0: apa-apa.
1: tempatnya.
0: Iyalah.
1: Terus juga ada lomba buat bapak ibu anak-anak.
0: Lomba apa itu?
1: Untuk anak-anaknya ini jepit balon sama goyang bola.
0: Lucu pasti seru ya.
1: Iya. Terus untuk bubunya sunggi tempe sama make up tanpa kaca.
0: Bisa nggak itu?
1: Ya gak tahu, coba aja besok lihat tinggal besok. Aja belepotan kali semuanya.
0: Iya,
1: Apalagi
0: iya,
1: kan
0: iya.
1: malam.
0: Makanya itu. Gimana
1: Kita bisa
0: dong?
1: kayak ondel-ondel.
0: Tapi kalau udah yang
1: Tapi
0: biasa
1: seru
0: mungkin,
1: juga, ya.
0: ya, kalau mungkin udah yang biasa aman kayaknya ya.
1: Kalau yang tahun kemarin kan pasang-pasangan bapak ibu, yang makeupin ibunya tapi dengan mata tertutup, yang di makeup bapak-bapak.
0: Oh gitu, ya udah pasti
1: Jadinya
0: belepotan
1: nggak
0: nanti ya.
1: karu-karuan.
0: Papanya juga nggak mungkin marah lah ya. Nanti kalau marah nggak suruh, nggak boleh pulang ke rumah nanti.
1: Tapi tambah yang apa ya, yang jadinya lucu, tambah yang dapat tadi ya kemarin tuh.
0: Oh gitu, iyalah, kan seru itu menghibur ya.
1: Nanti kalau di sini tuh kalau menang dapat hadiah semua.
0: Oh seru tuh, itu
1: Kan
0: biasanya.
1: ini cuma buat buat ramein aja.
0: Tapi kadang nggak ngelihat ini sih hadiahnya, tapi pokoknya seru aja ya.
1: Ya kan soalnya kan kumpul sama warga, saling akrab.
0: Tuh.
1: Kalau ibu punya BC itu ya kita disunggi tempel sama make up.
0: Ya.
1: Kalau bapak-bapaknya lomba pakai sarung.
0: Oh gitu. Ya ya ya
1: Iya.
0: ya ya ya boleh
1: Terus
0: boleh
1: nanti
0: boleh.
1: juga selain ada doa bersama pas jam 12 gitu. Jadi nanti sorenya itu kita hiburan dulu lah. Ada elektro siapa yang mau. Ya kan pakai penyanyi. Penyanyi warga sini siapa yang mau naik ke atas panggung nyanyi.
0: Besok kan itu ya di
1: Iya
0: malam
1: tanggal 16
0: tirakatan
1: ya
0: kan ya.
1: tuh.
0: Iya, oke, baik.
1: Ya, mudah-mudahan lancar.
0: Amin ya, kita doakan semoga cuaca juga
1: Ya,
0: baik, semuanya sehat
1: itu
0: karena
1: aja informasinya dari
0: oke,
1: kami.
0: siap. Terima kasih ya.
1: Selamat pagi, Kekku.
0: Selamat pagi, Bu Dian. Terima kasih. Iya benar, kita doain semua acara-acara lancar karena dengan cuaca yang kayak gini tuh bisa ganggu kesehatan gitu kan ya. Oke, yang lain yang ingin berbagi kabar juga boleh karena tentunya banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Satu informasi terlebih dahulu ya, berkaitan juga dengan rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang kemarin itu diselenggarakan di Kompleks Parlemen Jakarta. Ya, tentunya banyak masyarakat yang menanti. Apa sih kabar baiknya? Satu di antaranya ini disampaikan oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang menegaskan keberhasilan APBN tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah, tapi dari sejauh mana anggaran negara itu mampu menjawab kebutuhan rakyat. Itu yang disampaikannya kemarin ya, dan rapat ini memang beragendakan menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan Puan mengingatkan APBN merupakan pilihan politik karena menentukan arah sumber daya negara, pihak yang diprioritaskan, serta manfaat yang harus dirasakan masyarakat. Nah, ini tentu masyarakat juga harus turut mengawal. Ada begitu banyak program yang ini ditujukan kepada masyarakat. Apakah benar-benar manfaatnya sudah dirasakan atau jangan-jangan? Nah, itu yang kemudian juga turut menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan ataupun komentar begitu ya. Puan Maharani sendiri juga menyoroti berkaitan dengan belanja negara yang terus meningkat dari sekitar 197 triliun di tahun 2000 itu menjadi 1.126 triliun di tahun 2010. Cukup signifikan ya kenaikannya 10 tahun gitu ya, dari 197 triliun menjadi 1.126 triliun dan mencapai 3.842 triliun di tahun 2026 ini. Namun besarnya anggaran tidak otomatis berarti negara berhasil jika manfaatnya belum dirasakan rakyat. Itu tadi ya, anggaran boleh besar gitu ya. Yang dikeluarkan juga cukup besar untuk mendanai program-program. Tapi gimana manfaatnya untuk masyarakat? Beberapa kali kita juga buka sesi diskusi, ada pendapat, komentar begitu ya dari masyarakat berkaitan dengan program-program tersebut. Ya tentunya berhak dong gitu ya sebagai warga negara kita memberikan apa namanya ya, kritik, saran, bahan evaluasi, usulan, agar ya benar-benar itu tadi sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan bisa dirasakan manfaatnya. Dan menurut Puan, angka APBN sebesar apapun tidak akan bermakna jika belum mampu menyelesaikan persoalan konkret masyarakat, mulai dari petani, pelajar, warga tidak mampu, hingga pencari kerja. Ini persoalan yang cukup kompleks di negara kita, karena kalau dengan kondisi ekonomi saat ini kita juga lihat ya, bagaimana hal-hal tersebut harus menjadi prioritas dari pemerintah untuk bisa dituntaskan. Bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, kemudian masih dihadapkan dengan tantangan cuaca mungkin, pupuk dan lain sebagainya, harga jual dan lain sebagainya gitu ya. Kalau seorang anak ingin sekolah tinggi, gimana aksesnya, biayanya, belum lagi untuk rakyat yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, bagaimana dengan lapangan pekerjaannya, untuk urusan rakyat lainnya gitu ya. Angka sebesar apapun ya terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Itu yang dikatakan Puan. Dan yang menilai arah kebijakan fiskal 2027 bertema tumbuh lebih cepat, sejahtera lebih cepat, harus tentunya mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keadilan sosial. Dan Puan juga menekankan program prioritas nasional 2027 mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur ekonomi desa, hingga pengentasan kemiskinan harus menjadi satu kesatuan pembangunan nasional. Nah, ini yang kemarin juga sudah disampaikan begitu ya, bahwa sebesar apapun anggaran yang dikeluarkan ya tentu harus ada hasilnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi ini yang kemudian disoroti bahwa masyarakat pun turut andil loh untuk bisa mengawal berkaitan dengan hal tersebut, karena anggaran yang digelontorkan itu tidak sedikit. Rentan dari 10 tahun naiknya cukup signifikan, apalagi sekarang mulai 2010 hingga 2026, 16 tahun pun juga naiknya signifikan. Ya tentu karena kita menyesuaikan begitu dengan nilai ekonomi saat ini, tapi bagaimana dengan kebermanfaatannya? Sementara itu Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar dan keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang RUU tentang APBN tahun anggaran 2027, beserta nota keuangan pada hari Jumat kemarin mengatakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2027 nantinya akan difokuskan ke 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN. Yang pertama itu berkaitan dengan kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, kemudian yang ketiga ada pendidikan, yang keempat kesehatan, kelima hilirisasi dan industrialisasi, kemudian ada infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ada juga ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Dan Prabowo menjelaskan 8 program prioritas ini didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Dan dalam rangka menjalankan seluruh program itu, belanja negara tahun 2027 itu direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik lagi nih, kalau dari tahun ini aja cuma 3.800 sekian, naiknya jadi 4.097,2 triliun rupiah. Lebih besar memang, karena tentu banyak program-program yang harus didanai. Tapi kembali lagi ya, itu tadi bahwa semua program yang diharapkan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat, ya boleh dicek nanti bagaimana, apakah memang secara langsung memberikan dampak positif dan juga manfaat bagi masyarakat, kita juga harus turut serta mengawalnya. Karena jangan sampai dana yang sudah besar begitu ya, itu juga kemudian tidak bisa diberikan kepada masyarakat secara baik. Ada begitu banyak pernyataan juga ya ketika usai rapat paripurna kemarin. Satu di antaranya itu juga disampaikan oleh Alfiansyah Komeng. Kita dulu mengenalnya sebagai komedian, namun sekarang sudah terjun dalam dunia politik dan juga ada di kursi legislatif gitu ya, untuk merumuskan berkaitan dengan bagaimana dan apa sih kerja dari pemerintahan kita dan program-programnya begitu ya. Nah, ini yang kemarin juga memberikan sorotannya. Jadi komedian yang kini menjabat sebagai anggota DPD RI, Alfiansyah Komeng begitu ya. Ini juga memberikan pernyataannya bahwa semua program dari pemerintah itu sebenarnya baik. Hanya saja ketika itu diluncurkan, ketika itu dijalankan, implementasinya itu agak kurang baik ya, tentunya karena dalam tanda kutip oknum begitu ya yang menjalankannya tidak amanah. Ya, ini yang harapannya sih memang gitu ya, benar-benar bahwa program yang sudah baik dinanai dengan begitu biaya yang besar itu bisa menyasar pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Tentu kita berharap ya agar program-program yang tadi ada 8 program prioritas begitu ya, itu benar-benar bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
2: Motivasi hari ini. Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Salah satu program prioritas dari pemerintah saat ini adalah pemberian makan bergizi gratis yang terus dilakukan upaya perbaikan di bawah naungan Kepala BGN Bapak Sudaryono. Ya, tentu kemarin kita sudah memperbincangkan begitu ya. Lepas dari kasus korupsi BGN, Dadan Hindayana dan kawan-kawan, kemudian beralih kepemimpinan kepada Nani S. Deyang dan kemudian pengunduran dirinya dan diganti Sudaryono, Kepala BGN yang baru, kita melihat begitu banyak program kerja untuk memperbaiki bagaimana program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas dari pemerintah, itu benar-benar sempurna dan lebih baik begitu ya, mengingat ada begitu banyak hal catatan rapor merah yang sudah dilakukan. Program-program tersebut agaknya tidak mudah begitu ya untuk bisa diwujudkan. Tantangan kendala di lapangan masih dijumpai. Bahkan yang terbaru ini berkaitan dengan kasus keracunan di SMA Negeri 1 Brastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini juga menjadi perhatian publik karena angkanya juga tidak sedikit begitu ya. Ada video yang kemudian diunggah bagaimana kepanikan terjadi, bagaimana siswa-siswi ini kemudian dirawat dalam kondisi yang lemah dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan tentunya ya bagi Kepala BGN agar benar-benar bisa melakukan investigasi dan penyidikan, karena tentu kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini gitu ya. Ketika program itu dijalankan, tentu masyarakat berharap banyak. Ada kemarin perwakilan juga dari Papua di mana salah satu siswa yang dibawa dalam rapat paripurna ini juga mengaku bahwa keberadaan program MBG sangat membantu. Nah, agaknya memang harus dipikirkan untuk skala prioritas, utamanya bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Berkaitan dengan keracunan, begitu ya, murid SMK Negeri 1 Brastagi Karo yang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Karo yang dirujuk ke RSU Haji Medan karena mengalami penurunan kesadaran, itu kemarin juga sudah dijenguk oleh Gubernur Sumut Bobi Nasution, begitu ya. Dan ini sudah disampaikan bagaimana kondisinya, begitu ya, sudah jauh lebih baik karena memang kondisi saat itu cukup mengkhawatirkan. Kemudian penanganan secara cepat dan tentunya ini ada yang harus menjadi perhatian, begitu ya, karena tidak sedikit yang kemudian mengalami penurunan kesadaran. Ada yang dirawat secara intensif di PICU, kemudian terus dipantau kondisinya oleh tenaga medis. Bahkan ini juga sempat ngobrol dengan orang tua murid yang keracunan MBG, begitu ya. Ini diusahakan yang terbaik, dijanjikan juga sampai pulih begitu ya. Dan tentunya harus ada upaya untuk memperbaiki pemberian MBG. Direktur RSU Haji Medan Yulinda Elvina Suntio menjelaskan jika murid tersebut mengalami keluhan sakit perut dan ia mengeluhkan sekitar 30 menit sekali. Ini satu di antara sekian banyak siswa yang mengalami keracunan. Total ada 353 begitu ya. Jadi pasien ini baru sampai di rumah sakit itu pukul 13.30 menit. Dan terus dipantau kondisinya begitu ya. Dan memang ini yang kemudian harus dilakukan evaluasi. Karena data itu ada 353 murid yang keracunan setelah mengkonsumsi MBG di Kabupaten Karo. Dan Bobi menilai keracunan kali ini adalah kejadian fatal begitu ya. Jadi angkanya cukup banyak ya, meskipun kalau dibandingkan yang di Surabaya 500. Tapi bukan berarti angka, tapi bagaimana sih sebenarnya itu tadi loh. Kepala SPPG dalam proses pemberian atau pengolahan menu makanan itu harus benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati sesuai dengan SOP. Karena ya kalau kita bilangnya bahwa anakmu adalah anakku, ya kembali lagi ya, bukan besaran angka berapa yang keracunan ya. Kalau namanya keracunan tetap aja keracunan begitu kan ya. Tapi bagaimana seharusnya ada sebuah sistem begitu ya yang memang benar-benar bisa membuat begitu ya program ini sesuai dengan standarnya agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang seperti ini. Cukup banyak loh ini, angkanya 353. Jadi ini yang kemudian dievaluasi begitu ya oleh Kepala BGN Bapak Sudaryono yang memutuskan untuk mencopot semua kepala SPPG. Kemudian dapur juga ditutup akibat keracunan MBG itu dan BGN sedang melakukan investigasi. Ya, ini bukan kali pertama tentu ya kasus keracunan MBG. Ratusan siswa di SMK 1 Brastagi, Kabupaten Karo, ini menjadi korban. Peristiwanya pada hari Kamis begitu ya, dan kemarin juga masih terus dilakukan pemantauan karena korban cukup banyak, ada yang sampai hilang kesadaran, bahkan ada yang dirawat di PICU begitu ya. Hingga ini ya tentu menjadi sorotan publik. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono kemudian langsung mengambil langkah tegas, mencopot kepala SPPG dan menutup dapur SPPG-nya. dan Sudaryono akan mengecek mengapa keracunan terjadi, padahal BGN telah mewajibkan mencantumkan batas waktu konsumsi di setiap wadah makanan atau ompreng. Dan salah satu langkah yang dilakukan adalah penangguhan dapur SPPG hingga pencopotan kepala SPPG. Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Zulkarnain Barus mengatakan jumlah siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis hingga hari Kamis sore, begitu ya, itu terus bertambah, bahkan hingga hari Jumat itu juga cukup banyak datanya, didapatkan 353. Nah, ini yang harus dicari tahu begitu ya, apa penyebabnya gitu ya. Dilakukan investigasi karena tentu ada SOP. Makanan yang dimasak pada dini hari dikonsumsi ada batas waktunya begitu ya. Bagaimana juga cara mengolah makanan-makanan tersebut. Poin pentingnya adalah bagaimana sih kasus keracunan ini tidak terjadi lagi. Anak-anak akan trauma juga begitu ya. Ini yang kemudian harus dipastikan. Apakah ada SLHS-nya begitu ya. Kemudian pengolahannya juga sudah sesuai atau seperti apa. Dan apa yang menjadi penyebab itu yang harus diketahui. Meskipun tadi sudah ada langkah tegas mencopot semua kepala SPPG dan menutup dapur, tapi agaknya tidak hanya berhenti sampai di situ. Sudaryono punya peran penting juga ya untuk memastikan berkaitan dengan SOP yang dilakukan oleh masing-masing SPPG agar kasus serupa tidak terulang kembali.
1: Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

0: Update kabar terbaru ya pendengar, untuk hari Sabtu sekitar dini hari tadi begitu ya, sebentar ini. Oh ya, baik. Jadi untuk pagi ini terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan 7 magnitudo yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT. Jadi Sabtu subuh ya. Dan gempa ini terasa hingga Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah warga yang baru selesai menunaikan ibadah maupun sedang membersihkan rumah ini langsung berhamburan ke tengah jalan di komplek perumahan Puri Anggrek, Kota Mataram, NTB. Ini dilaporkan oleh salah seorang warga yang ditemui di Mataram, NTB, begitu ya. Seperti yang dilaporkan Antara, gempa itu membuat kaget gitu ya, karena terjadi saat jam sibuk menyiapkan anak ke sekolah. Ini disampaikan oleh Veronica, salah seorang warga. Dan dia mengatakan gempa terasa seperti ayunan dan berlangsung cukup lama, sehingga membuat kepala pusing seperti jet lag usai penerbangan. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, gempa terjadi pukul 5 lewat 58 Wita dengan pusat gempa di sebelah utara Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT. Dan titik koordinat gempa berada pada 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. BMKG juga sempat menerbitkan peringatan dini tsunami atas gempa ini, pendengar. Di Sika dan Labuan Bajo, NTT, itu gelombang tsunami masing-masing terdeteksi setinggi 0,19 meter dan 0,36 meter. Sementara di Dompu, NTB, gelombang tsunami tercatat 0,17 meter. Oleh karenanya BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa dan potensi gempa susulan. Jadi baru saja ya pukul 5 lewat 58 Wita. Ini gempa dengan magnitudo 7 begitu ya. Ini karena ini jam-jam pagi, mungkin ada yang masih selesai ibadah, ada yang menyiapkan anak-anak sekolah, siap-siap bekerja mungkin ya meskipun ini akhir pekan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Ini cukup kaget gitu ya, seperti Veronica tadi, salah seorang warga yang mengaku bahwa gempa ini cukup kencang gitu ya goyangannya. Dan ini yang membuat masyarakat juga khawatir dan juga panik. Bahkan ada peringatan ini berkaitan dengan tsunami begitu ya. Ya tentu kita doakan begitu ya, tidak ada gempa susulan. Dan juga nanti kita coba update informasi ini, karena magnitudonya juga cukup besar, 7 begitu ya, di sekitaran NTT dan dirasakan hingga Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, kita tentu berdoa ya, karena banyak sekali bencana yang terjadi di sekitar kita. Baik itu mulai dari kekeringan, kebakaran, bahkan saat ini yang terbaru pagi tadi begitu ya, baru beberapa jam yang lalu, itu berkaitan dengan gempa di kawasan NTT. Kita nanti akan update begitu ya, semoga tidak ada korban dan juga kerusakan-kerusakan yang nanti kita akan coba hadirkan untuk Anda. Kita jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional.
1: rri.co.id, sumber